0: Selamat pagi teman Bro 2 buat yang baru saja enjoy di 92,2 MHz. Masih bersama saya Trinitas pagi hari ini. Dan kita dengarkan dulu nih voice note dari Oma Cheryl ya. Oh my god. Oh my god.
1: Oh my god. Ini ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke deh, kita coba putarkan kembali ya.
1: Selamat pagi Nona Trinita, selamat bertemu kembali. Oma mau request lagunya punyanya Tulus yang Teh Hijau. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi patuh pagi hari ini. Ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke, thank you Mas Cheryl sudah bergabung pagi hari ini. Request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Tapi memang Teh Hijau tuh bagus Oma Cheryl ya, apalagi buat yang lagi menjalani program diet. Katanya dia bisa membantu untuk tetap kenyang teman Bro 2. Tapi bagusnya itu katanya minumnya di malam hari. Oke, kita masih di 92,2 MHz dan sekarang waktunya Pro 2 Spot ya. Ruang santai penuh cerita, informasi dan musik yang siap mengisi akhir pekan kamu. Teman Pro 2, pernah tidak kamu tuh bertanya ke orang tua, kenapa saya dikasih nama seperti ini? Kayak misalnya, kenapa ya kok orang tua saya memberi nama saya Trinitas? Atau kenapa ya kok orang tua saya memberi saya nama Safi? Oh, kenapa ya orang tua saya memberi nama Kenny? Atau misalnya mereka bertiga yang ada di studio Pro 2 pagi hari ini, orang tua memberi nama mereka pasti punya arti kan? Karena ternyata nama itu bukan sekedar sebuah panggilan. Nama itu adalah hadiah pertama dari orang tua. Jadi dibaliknya itu biasanya ada doa, ada harapan, bahkan ada kisah yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol tentang fenomena nama-nama unik dari berbagai belahan dunia. Ada yang lucu, ada yang bikin heran, bahkan ada yang sempat ditolak pemerintah karena dianggap bisa berdampak kurang baik bagi anaknya. Penasaran? Tapi sebelumnya kita buka Sabtu pagi hari ini dengan lagu yang bikin semangat. Ada Macy Gray, Big Freedia with I Am.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Welcome back teman Pro 2. Tahukah kamu? Asik. Di beberapa negara ternyata ada aturan khusus tentang pemberian nama kepada anak. Misalnya di Perancis, pernah ada orang tua yang ingin memberi nama anaknya Nutella. Nutella teman Pro 2. Alasannya tuh simpel. Mereka suka nama itu dan berniat memanggil anaknya Ella. Namun pemerintah menyarankan agar nama tersebut diubah demi kepentingan si anak di masa depan. Mungkin kedua orang tua ini pencinta Nutella teman Pro 2 ya. Masih di negara yang sama, ada juga orang tua yang memilih nama anak Strawberry. Oh my god, tapi sayangnya nama itu juga diganti karena dalam bahasa setempat bisa memiliki makna yang kurang pantas. Menarik ya teman Pro 2, artinya di beberapa negara pemerintah juga mempertimbangkan apakah sebuah nama itu bisa berdampak pada kehidupan sosial anak ketika tumbuh dewasa. Nah kalau kamu secara personal pernah tidak ketemu teman dengan namanya yang unik, langsung ya kirim ke WhatsAppnya Pro 2 082 147 650 422.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Masih bersama di Spot Pro 2. Dan teman Pro 2, selain nama makanan, ternyata ada juga orang tua yang memberi nama anaknya terinspirasi dari tokoh terkenal. Di beberapa negara ada nama yang akhirnya tidak disetujui karena dianggap terlalu identik dengan tokoh publik atau bisa memicu ejekan di kemudian hari. Bayangkan ada yang memberi nama anaknya tuh Prince William. Kalian bayangkan memberi nama anak Prince William, mungkin orang tuanya penggemar berat kali ya. Ada pula pasangan yang ingin memberi nama menggunakan angka, simbol, bahkan karakter seperti tanda at. Kalian tahu at nama anaknya ya. Tapi karena aturan administrasi kependudukan, nama tersebut akhirnya tidak bisa digunakan. Unik memang, tapi dibalik semua itu ada satu pelajaran penting teman Pro 2. Nama itu identitas, karena itu setiap orang berhak dihormati apapun nama yang diberikan kepadanya. Kita nikmati dulu teman Pro 2, satu nusa satu bangsa dari BIP.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Cinta Lover Kill, teman Pro 2. Dan kita masih lanjut lagi. Kalau tadi kita keliling dunia, sekarang kita balik ke Indonesia. Indonesia itu juga punya banyak nama yang unik. Misalnya ada warga yang hanya memiliki satu huruf sebagai nama. Ada juga yang namanya hanya terdiri dari satu tanda baca. Terdengar biasa, teman Pro 2, tetapi semuanya itu tercatat secara resmi. Nah, di beberapa daerah, pemberian nama itu juga dipengaruhi budaya, kepercayaan, bahasa daerahnya juga, bahkan pengalaman hidup keluarga. Ada yang berharap anaknya sehat, ada yang berharap anaknya menjadi pemimpin, ada pula yang sekedar ingin nama anaknya tuh mudah diingat. Nah, kalau kamu, arti nama kamu sendiri apa? Sudah pernah tanya ke bapak sama ibu kamu, sama mama kamu di rumah? Kalau belum, mungkin nanti sore ya, kamu bisa jadikan ini sebagai obrolan keluarga.

Teman-teman Pro 2, kamu tahu tidak, psikolog juga pernah mengatakan bahwa nama itu bisa menjadi bagian dari identitas seseorang. Karena itu, menghormati nama orang lain juga berarti menghargai dirinya. Jadi meskipun kita menemukan nama yang terdengar unik atau berbeda, jangan langsung dijadikan bahan candaan atau bulian ya. Bisa jadi di balik nama itu ada doa, perjuangan, bahkan kisah keluarga yang sangat berarti. Nah, kalau kamu suatu hari nanti diminta untuk memberi nama buat adik, keponakan, atau bahkan anak kamu kelak, kira-kira kamu mau kasih nama yang seperti apa? Nama-nama klasik atau nama-nama modern? Ini ada pesan yang masuk ya, teman Pro 2. Ada Melati. Nama saya Melati, Kak. Kata mama nama ini dipilih supaya saya tumbuh menjadi pribadi yang membawa keharuman bagi banyak orang. Semriwing, teman Pro 2, indah sekali kan namanya. Ada yang bilang namanya juga diambil dari nama kakek, ada yang berasal dari bahasa daerah, bahkan ada yang namanya merupakan gabungan nama ayah dan ibu. Saya ingat kemarin teman saya itu baru saja bercerita kalau nama anaknya itu gabungan dari nama kedua orang tuanya dan nama kedua orang tua suaminya. Kalian bisa bayangkan se-cute itu namanya. Tapi memang ya, setiap nama itu kan punya cerita, dan cerita itulah yang membuat setiap orang menjadi istimewa.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus, menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Bang. Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

Oke, teman Pro 2. Finally tidak terasa ya. Kita sudah habiskan bersama di spot Pro 2. Hari ini kita belajar bahwa nama itu bukan hanya rangkaian huruf, tetapi juga ada doa, harapan, identitas, dan cerita yang menemani seseorang sepanjang hidupnya. Kalau kamu punya ide-ide seru atau tema-tema seru, jangan ragu buat kirim ke media sosial kita atau ke WhatsAppnya Pro 2 082-147-650-422. Tetap jadi pribadi yang menghargai perbedaan, menghormati sesama, dan terus sebarkan energi positif.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Podcast Obrolan Sepada. Pagi hari ini teman Pro 2, kami akan ajak kamu buat ngobrol bersama dengan narasumber kita yang super duper kece. Siapakah dia teman Pro 2? Dia adalah Putra Budaya Indonesia NTT 2026, ada Excel Renaldi Koremanu. Jadi nanti kita akan ngobrol bagaimana tradisi tetap hits saat anak muda menjaga budaya. Kamu juga boleh gabung di 082-147-650-4422 untuk line WhatsApp kita. Kamu bisa melalui media sosial, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Yang belum tahu cara download aplikasinya, gampang. Langsung di Apple Store atau di Play Store.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

main Pro 2, kita main CD Obras ya. Dan seberapa peduli kalian terhadap kebudayaan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kamu boleh gabung, boleh join bersama kita. Kami juga mau informasikan RRI ND ada nobar nonton bareng Piala Dunia gratis teman Pro 2 ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi subuh-subuh teman Pro 2, kamu bisa datang langsung ke studio RRI ND, kita bisa nonton sama-sama, kita seru-seruan. Ada door prize-nya juga. Jadi kalau kamu mau nonton tapi tetap dapat hadiah, langsung datang ke alamat RRI ND Jalan Durian nomor 1 teman Pro 2 jam 3 pagi, ya kan? Jadi nanti nontonnya rame-rame nih sama semua angkasawan RRI ND teman Pro 2. Ikuti keseruannya, jangan lupa catat tanggalnya. Tanggal 20 ya. Ya, 20 Juli 2026 teman Pro 2 jam 3 pagi.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: teman-teman Bro 2, balik lagi masih bersama saya Trinitas di Spada ya untuk edisi hari ini 18 Juli 2026. Dan seperti yang sudah kami janjikan bahwa pagi hari ini kami mau ajak kamu buat ngobrol dengan salah satu teman kita yang super duper keren nih ya, Putra Budaya Indonesia NTT tahun 2026. Ada Axel Renaldi Koremanu. Kita sapa dulu, halo Axel.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Axel, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya luar biasa baik.
0: Axel, sebagai Putra Budaya Indonesia NTT 2026, boleh kamu ceritakan bagaimana perjalanan kemarin sampai pada akhirnya kamu bisa menjadi Putra Budaya Indonesia NTT untuk tahun 2026?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Axel Renaldi Koremanu, Putra Budaya Indonesia NTT 2026. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kesempatan luar biasa ini yang diberikan untuk hadir dan berbagi dalam kesempatan ini. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya hingga menjadi Putra Budaya Indonesia NTT 2026. Puji Tuhan, perjalanan ini bukan sesuatu yang instan. Saya lahir dan besar di Pulau Rejua, sebuah pulau kecil yang kaya akan budaya dan nilai-nilai kehidupan. Sejak kecil saya hidup berdampingan dengan adat, tradisi dan kearifan lokal. Nah, ketika melanjutkan ke perkuliahan, saya memandang budaya bahwa kita bukan saja hanya bisa memahami, bisa menggunakan pakaian adat atau tahu tentang tarian, tetapi budaya itu sebuah identitas cara berpikir dan karakter suatu bangsa. Kemudian saya aktif dalam berbagai kegiatan akademik, organisasi, lomba hingga kegiatan sosial. Semua pengalaman itu membentuk cara pandang saya bahwa generasi muda harus menjadi pelopor pelestarian budaya. Nah, kalau untuk terpilih menjadi Putra Budaya Indonesia NTT-nya itu, sebenarnya saya tidak mendaftarkan diri sebagai finalis. Karena saya belum berpikir

0: juga sampai ke arah sana untuk menjadi putra budaya ini. Tetapi saya dihubungi oleh regional directionnya, dia bilang, Excel, saya selama ini memperhatikan kamu loh, memperhatikan gerak-gerik kamu di media sosial, di Instagram, di Facebook, dia bilang gitu, kamu mau gak jadi putra budaya NTT, saya regional direction PPBI, NTT, itu dia bilang kan. Terus saya sebenarnya masih berpikir bahwa saya belum bisa untuk menjadi putra budaya karena banyaknya kekurangan juga kan. Cuma saya merasa bahwa sesuatu tidak akan pernah berjalan ketika kita tidak memilih untuk memulai.
1: Oke, tapi kamu tetap melewati proses seleksi kan? Ada proses seleksinya di sana?
0: Kalau untuk seleksi sih saya juga kurang masih belum terlalu paham tentang PPBI, bagaimana mereka menyeleksi itu ya. Tapi kemarin sih saya sempat ditawarkan itu dan saya mengiyakannya. Saya photoshoot dan langsung di-announce saja sih.
1: Oke, jadi seperti itu. Mungkin mereka memperhatikan kamu seperti yang kamu sampaikan tadi ya, melalui sosial media, apa yang kamu posting di sana itu mungkin bisa menjadi penilaian tersendiri buat kamu. Nah, apa saja sih program kerja yang kemudian harus kamu lakukan, Excel, sebagai seorang duta Putra Budaya Indonesia NTT 2026?
0: Untuk program kerjanya tentu menyadarkan generasi muda bahwa kita sekalipun kita tidak lagi hidup di zaman dahulu, tetapi kan budaya itu adalah sesuatu yang membentuk kita saat ini. Contohnya seperti Pancasila saja kan. Kenapa kita menggunakan ideologi Pancasila saat ini? Karena memang Pancasila itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga salah satu program kerja yang akan nanti dicetuskan oleh saya adalah membentuk suatu forum yang di dalamnya kita memberikan edukasi dan memberikan pemahaman yang baik kepada generasi muda sehingga mereka menyadari bahwa budaya itu adalah sesuatu yang memang perlu kita lestarikan gitu, karena di sana ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh budaya yang memiliki nilai yang bagus menurut saya, kami di Saburajua itu ada salah satu budaya. Kalau kita bertemu, kita ada kedukaan atau kita ada acara pernikahan, acara sukacita, itu kita selalu pertama kali ketemu itu ada namanya cium hidung, hengedo namanya. Cium hidung sebagai simbol keakraban, sebagai simbol berbela sungkawa, tapi juga sebagai simbol sukacita yang sama. Dan itu bukan saja hanya digunakan di sana, tetapi juga kalau misalnya ada kekacauan atau ada perbedaan pendapat di sana dan sehingga memicu terjadinya konflik, itu dapat diselesaikan dengan hengedo itu, karena hengedo itu adalah bagaimana kita mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas itu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bahwa budaya ini tidak saja hanya berbicara tentang hal-hal kuno, tetapi di sana kita bisa melihat itu sebagai simbol solusi inklusif yang perlu kita terapkan. Bagaimana kita lihat sekarang, kita lihat contohnya di bidang pemerintahan, karena saya belajar tentang ilmu-ilmu sosial, jadi saya ambilnya tentang pemerintahan. Contohnya di pemerintahan sekarang, kalau misalnya ada program kerja pemerintah yang tidak bagus, atau ada kerja program kerja pemerintah yang tidak berhasil. Contohnya kemarin ada rupiah semakin lemah, dolar semakin naik. Itu kan sebenarnya salah satu hal yang perlu pemerintah perbaiki dan mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab atas itu. Tetapi kemudian kita mendengar kata-kata bahwa orang desa tidak pakai dolar. Itu kan itu adalah bagian dari mereka membela diri atas kesalahan mereka. Mereka mulai membenarkan diri lagi gitu. Sebenarnya kan kalau kita belajar dari budaya itu, dari budaya hengedo yang saya sampaikan ini, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa mengakui kesalahan kita dan mencoba memperbaiki hal yang salah dari itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa budaya itu memberikan sebuah gambaran yang perlu dipahami untuk kemudian kita terapkan di dalam kehidupan bersama.
1: Oke, okay. Berarti kamu mengamini, Excel, bahwa budaya lokal saat ini itu masih sangat relevan dengan generasi muda kita?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Nah, di tengah maraknya budaya barat ya, Excel, yang ya seperti kita tahu dengan adanya sosial media ya, seperti musik, fashion, bagaimana cara anak muda tetap mencintai budaya daerah gitu?
0: Saya selalu mengatakan bahwa kita tidak perlu memusuhi budaya luar. Kita boleh menikmati musik luar negeri, mengikuti perkembangan fashion, atau aktif di media sosial. Yang penting jangan sampai kita melupakan budaya sendiri. Caranya sederhana, mulai dari hal-hal kecil, bangga memakai tenun pada acara tertentu, belajar bahasa daerah, mengenal sejarah daerah sendiri, mendukung UMKM budaya, atau membuat konten tentang budaya lokal. Kalau budaya menjadi bagian dari gaya hidup kita, maka budaya akan tetap hidup sekalipun ada budaya barat yang masuk itu, tetapi kalau kita menjadikan budaya kita sebagai gaya hidup, tentu itu tidak akan pernah menjadi ancaman juga sih sebenarnya.
1: Oke, berarti menurut kamu budaya barat itu bukan ancaman, tapi justru membantu untuk memperkenalkan budaya NTT kepada dunia?
0: Saya melihat melihatnya lebih sebagai peluang ya, bahwa justru dengan adanya media digital dan perkembangan teknologi, kita punya kesempatan memperkenalkan budaya NTT ke dunia yang lebih luas. Yang penting adalah kita mampu menyaring, kita ambil ilmu, kita ambil kreativitas dan inovasinya, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kita. Jadi bukan budaya kita yang berubah mengikuti dunia, tetapi budaya kita yang diperkenalkan kepada dunia.
1: Oke deh, kita masih akan lanjut lagi, Excel. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau bergabung, langsung boleh ke line WhatsApp kita ya, 082147650422, atau kamu bisa mention kita di Instagram juga. Kamu juga boleh bergabung di live kita pagi hari ini melalui Facebook RRI ND dan juga di channel YouTube RRI ND. Kami masih akan kembali setelah yang satu ini.
2: Kita gampang tersentuh kalau melihat ringan sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin, yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Kita masih di Obras Obrolan Sepada dan tentu saja masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Excel Renaldi Koremanu, Putra Budaya Indonesia NTT 2026, dan kita masih membahas topik tradisi tetap hits saat anak muda menjaga budaya. Nah, Excel, kalau misalnya kita compare nih ya, kita bandingkan. Menurut kamu, apakah anak muda saat ini lebih mengenal budaya populer luar negeri ataukah justru budaya daerah sendiri?
1: Kalau melihat kenyataan sekarang, memang masih banyak anak muda yang lebih mengenal budaya populer luar dibanding budaya daerahnya sendiri. Nah, menurut saya ini bukan karena mereka tidak mencintai budaya lokal, tetapi karena mereka lebih sering terpapar budaya luar melalui media sosial, film, musik, dan internet. Nah, ini menjadi pengingat bahwa bagi kita semua, budaya daerah juga harus hadir di ruang digital dengan cara yang menarik. Kalau budaya lokal dikemas dengan kreatif, saya yakin anak muda juga akan bangga mengenalnya sih.
0: Oke, nah bagaimana nih Excel dari kamu cara mengemas budaya tradisional biar tetap terlihat keren, tetap terlihat relevan bagi generasi muda saat ini, khususnya Gen Z ya?
1: Kalau Gen Z kan menyukai sesuatu yang, karena kita ini Gen Z kan, menyukai sesuatu yang kreatif, singkat, visual, dan mudah dipahami. Karena itu budaya harus dikemas dengan pendekatan yang sesuai zaman. Misalnya membuat video pendek tentang filosofi tenun, membuat vlog ketika mengikuti upacara adat, mengadakan festival budaya yang dipadukan dengan musik modern, atau mengangkat cerita rakyat dalam bentuk animasi dan film pendek ya, menurut saya. Sehingga nilainya tetap dijaga, tetapi penyampaiannya mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau misalnya mengikuti cara yang old, yang seperti orang tua kita berikan, memang Gen Z sekarang sih malas tahu ya tentang tentang hal-hal yang seperti itu, karena memang tidak menarik menurut Gen Z. Nah, sehingga kita sebagai generasi muda saat ini perlu menghadirkan inovasi itu agar kemudian Gen Z bisa menyukainya, karena kita memberikan edukasi sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Berarti kemasannya yang perlu dirubah begitu ya untuk bisa diterima oleh Gen Z kita. Oke, dan menurut kamu berarti sosial media ini menjadi sarana yang efektif untuk melestarikan budaya?
1: Tentu sangat efektif, sangat efektif menurut saya. Bahkan media sosial adalah panggung besar bagi generasi muda saat ini. Konten yang menarik, misalnya cerita singkat tentang makna sebuah tarian tadi, proses pembuatan tenun kuliner khas daerah, dan sejarah tempat wisata, atau fakta-fakta unik tentang NTT yang mungkin belum banyak diketahui orang, kalau dikemas dengan visual yang menarik dan bahasa yang ringan, konten budaya itu bisa menjangkau jutaan orang sih.
0: Nah ya sih ya, dengan pergerakannya yang sangat cepat itu. Nah Excel, budaya atau tradisi apa dari NTT yang menurut kamu itu perlu lebih banyak dipromosikan kepada generasi muda?
1: Karena tadi sudah saya sampaikan sebagai suatu program kerja saya, sebagai pemuda yang lahir besar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabara juga, saya melihat benar-benar bahwa budaya hengedo itu, itu perlu diperkenalkan ke budaya, ke luar NTT, bahkan yang untuk mengajarkan, karena budaya hengedo ini mengajarkan penghormatan, persaudaraan, dan perdamaian. Sebenarnya semua budaya itu memiliki nilai yang luar biasa dan sangat relevan untuk kehidupan generasi muda saat ini. Cuman jujur saja, saya belum terlalu tahu beberapa budaya di Nusa Tenggara Timur, sehingga ini memang perlu menjadi perhatian tersendiri dari saya dan tentu dari PPBI NTT nanti, untuk kemudian kita lebih menggali budaya NTT yang perlu kita sampaikan gitu. Karena yang saya tahu sekarang cuman mungkin tahu-tahu nama, misalnya Pasola dari Sumba, Susano dari NTT, dan berbagai tenun ikat dari daerah-daerah di NTT. Cuman untuk ke filosofinya, untuk ke cara pembuatannya, untuk maknanya itu belum sedalam itu. Memang saya sudah mengetahui secara garis besar gitu. Cuman ya itu belum terlalu mendalam saja sih, dan itu akan saya dalami ketika masuk dalam persiapannya nanti, atau persiapan dan pengabdiannya. Karena sekarang kan juga baru terpilih saja, dan sekarang saya juga sedang menikmati masa liburan.
0: Oh iya?
1: Ya, lagi masa liburan. Dan persiapannya juga belum sih sebenarnya. Jadi masih ada banyak tradisi atau budaya yang belum saya pahami lebih dalam di Nusa Tenggara Timur.
0: Tapi by the way, Excel, berapa lama sih kamu nantinya akan menjabat sebagai Putra Budaya Indonesia NTT 2026?
1: Tentunya 1 tahun ke depan ya kan. Cuman di ini sebenarnya setelah liburan ini saya mau kembali ke Kupang kan, kan untuk persiapan juga di awal Agustus, dan itu nanti persiapannya 1 bulan lebih saja untuk ke ajang nasional, kan nanti kami akan ke sana lagi ke Jakarta di bulan Oktober.
0: Berarti nanti kamu akan bersaing begitu ya dengan teman-teman dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia.
1: Iya kak, tentu.
0: Kita doakan semoga sukses ya. Kita masih akan kembali Excel ya. Kita mau ajak kamu main setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu.
2: Pagi kerja terus.
3: Ya capek lah bang, dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi, kan saya pilih.
2: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah deh.
3: Terus menurut abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak, semuanya harus perempuan, atau tidak boleh menangis?
2: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan deh, tapi saling dukung ya.
3: Bang. Iya bang, karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
2: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya dek.
3: Perempuan berhak memilih, laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

0: Teman-teman Pro 2, di segmen terakhir kita pagi hari ini kita mau ajak Excel buat main dulu ya. Kita tebak-tebakan nih Excel. Tebak, okay. Cepat. Oke, okay, kamu boleh pilih ya. Tenun atau hoodie?
1: Tenun.
0: Sasando atau gitar?
1: Sasando.
0: Tarian tradisional atau dance TikTok?
1: Tarian tradisional.
0: Pantai atau gunung?
1: Gunung.
0: Museum atau mall?
1: Museum.
0: Buku sejarah atau podcast?
1: Sebenarnya bisa dua-duanya, cuman podcastnya harus tentang budaya.
0: Oke. Bahasa daerah atau bahasa Inggris?
1: Bahasa dua-duanya penting lagi.
0: Okay.
1: Harus pahami bahasa daerah, harus pahami bahasa Inggris untuk bisa memperkenalkan bahasa daerah ke dunia luar.
0: Oke. Okay. Festival budaya atau festival musik?
1: Apa kak?
0: Festival budaya atau festival musik?
1: Festival budaya.
0: Sarung atau jeans?
1: Sarung.
0: Jadi penonton atau jadi pelaku budaya?
1: Pelaku budaya.
0: Oke, okay, fix. Jadi dia memang benar-benar putra budaya Indonesia NTT 2026 ya. Oke, okay, Excel, luar biasa sekali. Dan ini yang terakhir, apa pesan dari kamu yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda kita ya? Pesan cinta, biar teman-teman tuh lebih terbuka terhadap budaya global tanpa kehilangan jati diri budaya lokal kita.
1: Baik, pesan saya sederhana. Jadilah generasi yang berpikir global tetapi tetap berakar pada budaya lokal. Belajarlah sebanyak mungkin, kuasai teknologi, manfaatkan media sosial, dan raihlah mimpi setinggi mungkin. Namun jangan pernah malu mengatakan dari mana kita berasal. Jangan malu memakai tenun, jangan malu berbicara tentang budaya daerah, dan jangan malu memperkenalkan Nusa Tenggara Timur kepada dunia. Karena pada akhirnya, kemajuan bukan diukur dari seberapa jauh kita meninggalkan budaya sendiri, tetapi dari seberapa besar kita mampu membawa budaya itu berjalan bersama kemajuan bangsa. Kemajuan zaman, tentu maksudnya. Kemajuan zaman ya.
0: Oke deh. Oke, Excel.
1: Iya kak.
0: Oke deh, thank you so much Excel ya untuk obrolan kita pagi hari ini. Banyak hal yang tentu saja bisa didapatkan oleh teman-teman Pro 2 di mana saja mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga Excel bisa membawa harum ya nama NTT sampai ke kancah nasional. Itu harapan kita teman Amin. Pro 2. Kita terus dukung ya dengan cara kita lewat doa atau ya lewat apapun yang ingin kalian tunjukkan sebagai generasi muda bangsa yang cinta dengan budaya daerah kita. Saya Trinitas, jangan lupa untuk tonton kembali obrolan kita di channel YouTube RRI ND. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya.
2: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

you buat kamu semua yang sudah enjoy di 92,2 MHz. Dan sekaligus saya Trinita harus undur pamit dari Spada edisi hari ini 18 Juli 2026. See

Esa Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada angin
0: sama sekali. Iya.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut
0: angin. Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
0: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry.
0: Okay.
1: Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berlian.
1: Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Eh, berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Yes.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu

0: 2004.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
0: Okay. 2024.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu Bang Bro 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti?
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget Om Bro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Hari kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu melayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes.

0: masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya dia udah nyanyi dari lama juga ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem?
1: Dia menjadi influence ya.
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Liodra
0: ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nengangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Moral. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya, bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produserin lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Ah, ya. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
2: standar
0: banget.
2: Standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya.
2: Iya.
0: Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat ya, apa dia. Segala macam.
1: Hooknya beda-beda. Karena dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya. Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Iya. Gitu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Iya. Iya. Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget, terus yeah. Abis itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan,
0: iya,
1: outside
0: iya.
1: The box gitu. Kalau ini kan enggak, setelah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya. Musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana,
2: iya.
0: Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih
2: iya.
0: Bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing,
0: yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan wisata
0: yeah.
2: juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak. Maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
0: iya.
2: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih.
2: Caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku enggak cuma soal Miss doang, aku enggak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu. Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga
2: iya,
0: gitu. Enggak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya, Ivana berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes, berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Ya, Sumatera Barat.
0: Ih, seru banget.

0: jadi pengen dia.
1: Pada
0: dan ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, gak ada di sana.
1: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa? Yeah. Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu, aku bisa membranding lagu, dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga, aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku, entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Ya, tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin.
1: Ya. Amin. Seru banget ya hari ini. Seru. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
0: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota. Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
0: nah, dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi
0: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Top Pro 2.
0: Iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
0: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat kamu Top Pro 2 sekali lagi nih. Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: masih di Sosem FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davey Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu. Jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya, berarti ya. Menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini karena dunia digital, itu nggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media ya,
1: didorong habis-habisan. Artinya gitu, anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan gak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia sosial media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau lagi nongkrong, chill, macet-macetan. Dengerin
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Rio Z, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

Yeay, teman Produe, balik lagi di Produe FMND. Setelah tadi kita jalan-jalan ya, jalan-jalan, bukan dengan sepatu roda ya, tapi kita jalan-jalan ke musik planner yang ada di Produe FM Jakarta, teman Produe. Dan kita balik lagi di Produe FMND bareng Salsa yang menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Produe. Tentunya pagi hari ini menjelang siang ya, di santai siang hari ini, teman Produe, dengan informasi yang menarik yang relate buat kamu. Dan playlist tidak kalah seru ya, teman Produe. Aduh, kayaknya para Gen Z hari ini bahagia ya, karena sudah Sabtu dan akan mempersiapkan malam minggunya nih. Dan juga buat teman Produe, Salsa bakal ke Produe Hitlist ya setelah lagu berikut ini, teman Produe. Jadi kalian bebas request lagu apa saja, mau ceki-ceki bareng Salsa juga boleh, mau mention orang kesayangan kalian, tapi bukan tembak di sini. Di sini bukan salah satu jembatan untuk membantu kamu untuk mengungkapkan perasaan, bukan ya, teman Produe. Tapi kalau kamu mau curhat boleh, tapi jangan yang galau-galau dulu, karena ini bukan jaga malam, teman Produe. Selamat berhari Sabtu, berakhir pekan, happy weekend guys. Enjoy your weekend, and then jangan lupa request lagu teman Produe di Produe Hitlist. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Selama 1 jam ke depan, Salsa bakal terima requestan kamu nih, teman Produe.

0: lihat dia post story tuh, alay, jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su. Dan lu juga membuat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin boleh.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dan Salsa masih membukakan kesempatan ya buat teman Pro 2 yang mau ceki-ceki bareng Salsa, mau request lagu juga boleh teman Pro 2. Kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Dan jangan lupa live update kita di Instagram Pro 2 FM ND, Facebook RRI ND, dan TikTok RRI ND teman Pro 2. And then pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store and App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Wow, hari ini alhamdulillah ya cuacanya cerah nih teman Pro 2. Saya doakan semoga cerah terus biar jemuran ibu-ibu di rumah cepat kering teman Pro 2. Dan juga yang buat mau malam minggu ya pasti tidak galau karena

tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

Masih di 92,2 Pro 2 FM ND bareng Salsa teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau bergabung, mau request lagu, tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2. Dan ini sudah ada yang bergabung ya teman Pro 2. Ada Kak Dinda yang ada di BTN. Aduh, happy weekend Kak Dinda. Selamat merayakan weekend kamu, tapi kayaknya lagi galau deh. Soalnya mau request lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Ini lagi happening teman Pro 2 di media sosial. Di platform manapun kamu buka, pasti langsung muncul backsoundnya Teh Hijau ini teman Pro 2. Karena memang selain liriknya benar-benar kayak bikin kita kena, bikinnya begitu ya. Ini setelah 4 tahun loh Tulus akhirnya mengeluarkan lagu, dan sekalinya rilis ya, single ini langsung bikin kita semua tuh langsung der. Yang Taken juga merasa lagi kayak single era. Yang single era merasa kayak, oh ini relate sih. Oke teman Pro 2, kita masih stay bareng kamu. Berikut ini lagu Tulus spesial buat teman Pro 2 dan Kak Dinda yang ada di BTN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

Bareng Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya siang hari ini teman Pro 2. Kalian bisa request lagu, tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2. Dan ini sudah ada yang bergabung juga teman Pro 2 dari tidak tahu siapa namanya. Dia tidak menuliskan namanya ya. Kayaknya mau main tebak-tebakan tapi ini bukan edisi tebak-tebakan ya teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist nih. Ada Kak siapa ya? Kak Zulia yang ada di Jakarta. Ini katanya mau request lagunya Anggi Calvaro. And then mau kasih semangatnya buat para The Angels seluruh Indonesia. Katanya mau request lagunya Anji yang judulnya Remuk. Aduh, kayaknya si Kak Zulia ini pagi-pagi sudah merasakan keremukan yang luar biasa ya teman Pro 2. Tapi jangan galau dulu nih teman Pro 2, karena kalau misalnya remuk bukan cuma soal patah hati. Siapa tahu memang para The Angels nih lagi tunggu nih lagu yang berikut ini teman Pro 2. Nah untuk kalian semuanya masih tersisa setengah jam lagi ya. Kalian boleh gabung dan boleh request, boleh sapa-sapa teman-teman atau orang-orang kesayangan kamu nih teman Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Andy.
4: Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist, tapi sudah di penghujung Pro 2 Hitlist ya, last minute teman Pro 2. Dan thank you so much buat kalian yang sudah bergabung request di siang hari ini. Kalian nanti bisa gabung lagi teman Pro 2 setiap harinya, biar nanti lagu-lagu kesayangan favorit kalian bakal langkring di Indonesia Top 20 dan International Top 20. Bakal ada pilih lagu kamu, FYP dong sekarang, for your playlist teman Pro 2, and then Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan kalian bisa request di pagi hari pukul 7 sampai pukul 8 dan di siangnya pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 Indi mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah Kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Oke teman bro dua, kita masih di santai siang dan saatnya kita di Muda Kreatif ya. Tapi saya sorry banget nih teman bro dua, karena di edisi Muda Kreatif siang hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber untuk kita ceki-ceki dan curhat bareng, sharing bareng ya teman bro dua. Karena nanti bakal ada deh, Salsa tidak janji dulu, tapi nanti next week, next time bakal ada di edisi Muda Kreatif bareng narasumber yang super duper kece keren ya, yang ada di Pro 2 FM ND teman Pro 2. Tapi Salsa bakal kasih kamu informasi, bakal kasih kamu playlist yang menemani hari libur kamu, weekend kamu yang di rumah saja. Mungkin ada yang lagi jalan-jalan, lagi quality time sama keluarga, pasangan, dan bestie-bestie lain ya teman Pro 2. Karena di Pro 2 tuh lagu-lagunya super duper kece keren. Apalagi kalau kalian rajin request, nanti bakal nangkring di Indonesia Top 20 dan International Top 20 teman Pro 2. Jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang lagi hype saat ini, yang benar-benar lagi viral dan juga bisa menghibur kita semua teman Pro 2.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke teman Bro 2, kita masih di Mudah Kreatif. Tapi kita harus mengakhiri edisi Mudah Kreatif hari ini ya teman Bro 2. Buat kalian thank you masih stay bareng Salsa-Salsa, masih stay juga bareng kalian sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Bro 2. Dan sesaat lagi kita bakal ke informasi olahraga Sport Corner teman Bro 2. Bakal Salsa update ke kamu informasi olahraga apa saja nih yang benar-benar happening, selain nanti kalian menunggu ya di hari Senin besok. Ada sesuatu yang bikin kita semua jadi kayak dak di hatiku. Oke teman Bro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 and di teman terbaik kamu.

menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: Sahabat, sesaat lagi kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.
1: Oke teman Bro 2, kita main CD santai siang dan kita bakal ke Sport Corner siang hari ini. Tapi sebelum itu teman Bro 2, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif edisi hari ini ya teman Bro 2, Sabtu 18 Juli 2026. And then siang hari ini playlistnya itu ada sesuatu yang bikin kalian semua jadi kayak wow, kita tunggu-tunggu nih yang satu ini teman Bro 2. Ada penyanyi Baik Gubuk Derita dengan judul lagu Perm Selatan, yang merupakan salah satu grup musik hasil dari kreatif Kemenkraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan teman Bro 2. Lagu ini menceritakan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae dan rap. Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia teman Bro 2. Seperti lagu apakah yang berikut ini, kita sama-sama mendengarkan di edisi musik akselerasi kreatif.

0: Siang-siang ini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Oke, teman Pro 2, kita masih di informasi Sport Corner ya. Siang hari ini masih bareng Salsa juga, teman Pro 2. And then informasi berikut ini datang dari Antonelli Quasi FP2 GP Belgia. Norris and Verstappen menguntit, teman Pro 2. Dilansir langsung dari kabaren, Kimi Antonelli mencatat waktu tercepat pada latihan bebas kedua di FP2 Grand Prix Belgia dan diwarnai dua red flag. Pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris dan Max Verstappen menjelang sesi utama akhir pekan, teman Pro 2. Antonelli menguasai papan waktu hampir sepanjang sesi latihan di sirkuit Spa Francorchamps Jumat 17 Juli 2026. Pemimpin klasemen pembalap itu datang ke Belgia dengan keunggulan 25 poin. Hujan sempat mengguyur sirkuit sebelum FP2 berlangsung, tetapi lintasan sudah kembali kering saat sesi dimulai. Oscar Piastri terlambat keluar pit karena McLaren memperbaiki kebocoran hidraulik pada mobilnya, teman Pro 2. Dan setelah sesi dilanjutkan, Hajar menjadi pembalap pertama yang memakai ban lunak. Antonelli kemudian mencatat waktu 1 menit 45, persekian detik sebagai pembalap pertama menembus 1 menit 46 detik, teman Pro 2. Wow, ini benar-benar ya, kayak ya di sirkuit juga pasti orang-orang kayak ayo siapa cepat dia pasti sampai ke finish ya nih, teman Pro 2. Buat kamu para fans dari Antonelli, congrats ya, dan para peserta lainnya juga lebih semangat nih ke depannya nih untuk pertandingan-pertandingan atau balap-balap mobil selanjutnya nih, teman Pro 2. Kita masih stay bareng kamu dengan informasi olahraga di siang hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 and di teman terbaik kamu.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Indy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temen Pro 2, kita masih di Sport Corner. Informasi selanjutnya ini datang dari Fajar dan Fikri yang melangkah ke semifinal Japan Open 2026 Temen Pro 2. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane dan Sean Fendi secara straight set teman berdua. Ganda putra nomor 2 dunia itu merebut kemenangan dengan skor 22-20, 21-13. Setelah melewati

2026 teman Produa. Dan menurut Fikri, Hoki atau Kobayashi adalah pasangan yang hebat. Kendati begitu, dirinya percaya ia dan pasangan memiliki peluang yang sama seperti lawan untuk melangkah ke babak final. Mereka pasangan yang sangat bagus dan tidak mudah untuk melawan mereka. Tapi kami sama-sama punya peluang. Yang penting kami tidak kalah semangat dan fighting spiritnya, mengingat mereka pasti tampil penuh ambisi karena akan dapat dukungan publik tuan rumahnya. Ini menurut Fikri ya, dan Fajar juga menambahkan semangat bahwasannya mereka juga akan terus latihan, akan terus menjaga stamina mereka sampai nanti di babak final.

2. Kita doakan bersama ya teman-teman 2, semoga match selanjutnya ini bisa mendapatkan hasil yang baik untuk Fajar dan Fikri dan untuk Indonesia juga tentunya.

0: minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

Oke, teman Bro 2, kita masih di informasi Sport Corner, teman Bro 2. Dan Salsa masih punya informasi lainnya. Ini datang dari dunia perbasketan ya, teman Bro 2. Langkah menuju final basket putri junior hadapi ujian yang berat, teman Bro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa di angka 94-49 ya teman Pradua, pada di Bangkok Jumat 17 Juli 2026 kemarin nih teman Pradua. Dan Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan, pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainannya. Juana dan Yemima menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia, keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Pelatih Timnas Basket U18 Putri, Freddy memuji semangat juang para pemain sepanjang laga. Mereka tampil disiplin menjalankan sistem dan terus menekan tanpa lelah, teman Pradua. Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B. Aduh, ini benar-benar mereka menghadapi ujian yang berat kayaknya ya. Karena lawannya makin berat, tapi semoga ya dengan adanya Joanna tadi and then adanya Joanne dan Yemima ya, bisa menjadi penguat di dalam tim tersebut, teman Pradua. Kita masih punya informasi lainnya, so stay tune terus di area Pradua and the teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini-sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
0: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita dan di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke teman Pradua, itu tadi beberapa informasi di edisi Sport Corner siang hari ini ya teman Pradua. Kalau kalian mau update informasi ya, kalian bisa ke website kita di www.rri.co.id atau kalian bisa pantau kita setiap harinya teman Pradua. Karena bakal ada informasi-informasi about Sport Corner teman Pradua. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Showbiz, informasi seputar celebrity, movie and music di edisi Santai Siang bareng Salsa.

Oke teman Pro 2, saatnya kita di informasi showbiz ya teman Pro 2. Dan informasi berikut ini benar-benar yang bikin kalian semua jadi menyala matanya di siang hari ini. Informasi apa dong Salsa? Ayo spill sekarang juga, saat ini juga.

Nah, informasi ini datang dari prequel The Conjuring, tunjuk cast baru sebagai Ed dan Lorraine muda teman berdua, Gareth Waring dan Amanda Fix. Wow, ini ada sequel ya The Conjuring ya. Kalau misalnya yang lagi rame kemarin tuh, itu sequel dari The Insidious, tapi ini adalah prequel dari The Conjuring teman berdua. Semesta The Conjuring resmi memasuki babak baru. Warner Bros dan New Line Cinema mengumumkan film prequel berjudul The Conjuring First Communion dan mengangkat kisah awal Ed dan Lorraine Warren teman berdua. Untuk pertama kalinya, dua karakter ikonik yang selama ini diperankan Patrick Wilson dan Vera Farmiga akan dibawakan oleh wajah baru, yaitu oleh Gareth Waring dan sebagai Ed Warren muda, sementara Amanda Fix itu dia memerankan Lorraine Warren muda teman berdua. Film ini akan mengeksplorasi masa awal kehidupan pasangan pemburu hantu tersebut, mulai dari pertemuan pertama, penemuan kemampuan spiritual mereka, hingga kasus supranatural pertama yang mereka hadapi jauh sebelum peristiwa The Conjuring 2013 teman berdua. Versi sutradara dipercayakan kepada Roderick Hart dengan naskah yang ditulis Richard Neng and Ian Goldberg teman berdua. Ini adalah penulis The Nun 2 and then The Autopsy of Jane Doe. Dan secara global 9 film di The Conjuring Universe telah meraih pendapatan lebih dari 7 miliar teman berdua. Ini dijadwalkan tayang di bioskop pada September 2027. Seperti apa ya seorang Ed dan Lorraine saat mereka muda kemudian menjadi pasangan, masih muda, tiba-tiba mereka ketemu kasus dan tahu kalau misalnya mereka bisa membantu para manusia-manusia yang membutuhkan mereka teman berdua. Seperti apa, kita tunggu saja nanti di 2027. Masih tahun depan lagi nih teman berdua, tapi beberapa bulan lagi sih kita akan memasuki 2027. Thank you.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Kita ke informasi selanjutnya teman Bradua. Ini datang dari satu artis yang dia kemarin sempat bikin kita patah hati ya teman Bradua. Tapi tidak jadi patah hati karena memang dia memiliki bakat dan skill yang cukup luar biasa. Jessica Alba teman Bradua yang resmi gabung jajaran cast reboot film romcom 13 going to on 30 teman Bradua. Jessica Alba resmi bergabung dalam jajaran pemeran reboot film komedi romantis 13 Going to on 30 teman Bradua yang tengah diproduksi Netflix. Dilansir dari Deadline, Alba akan beradu acting dengan Emily Bader, Logan Lerman, dan Adeline Rudolph. Meski begitu, karakter yang diperankannya masih dirahasiakan dari Netflix dan belum memberikan komentar resmi terkait detail perannya teman Bradua. Film ini merupakan versi terbaru dari 13 Going on 30 yang tayang di Europe di tahun 2004 yang dulu dibintangi Jennifer Garner and Mark Ruffalo. Kisahnya mengikuti seorang remaja berusia 13 tahun yang secara ajaib terbangun sebagai dirinya di usia 30 tahun dan belajar memahami arti tentang kedewasaan teman Bradua. Jennifer Garner pemeran Jaina Wing di film orisinil kembali terlibat sebagai eksekutif produser. Sementara itu Brad Haley yang pernah tayang di People We Meet on Vacation dipercaya sebagai sutradaranya. Dengan naskah yang ditulis Hannah Marks dan direvisi oleh Flora Grayson, proses syuting telah dimulai di Los Angeles. Menarik ya teman Bradua, kayaknya penasaran tidak sabar lagi setelah berapa tahun ya, hampir 22 tahun lalu akhirnya dia rilis lagi di tahun 2026 dan akan diperankan oleh Jessica Alba teman Bradua. Seperti apa kita tunggu saja produksinya. Dan kita masih punya informasi lainnya di Showbiz siang menjelang sore hari ini. So stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kita ke informasi selanjutnya, teman berdua. Messi di Showbiz. Paris Jackson umumkan album kedua Happiest Day of My Life, rilis single Stitch On and On, teman berdua. Paris Jackson mengumumkan album keduanya Happiest Day of My Life yang akan rilis pada 21 Agustus 2026, teman berdua. Ia juga melepas single baru Stitch On and On. Lagu ini menceritakan sisa emosi setelah hubungan berakhir. Album berisi 11 lagu ini melibatkan kolaborator seperti Linda Perry and Batch Walker, teman berdua. Wow, ini spesial ya. Tapi kalau misalnya bahas patah hati, galau, itu bisa tiba-tiba langsung jadi lirik lagu, atau tiba-tiba langsung jadi puisi, langsung jadi kuat sih yang merasa kayak kita paling disakiti begitu, teman berdua. Dan buat kamu, teman berdua, Salsa masih punya informasi lainnya. Pantau kita juga melalui streaming 92,2 dan aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin Produa from anywhere, everywhere. Kamu di mana berada, kapan saja, di mana saja, tinggal klik aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman berdua. Kalian juga bisa update kita di Instagram Produa FMND, TikTok RRIND, and then kalian juga bisa pantau kita juga kalau kita lagi live YouTube ya. Kita selalu live YouTube di YouTube RRIND, teman Pradua. Temukan konten-konten menarik, edukatif, dan juga bakal menginspirasi kamu anak muda. Hanya di Pradua FMND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang

0: dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi Santai Siang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah stay bareng Salsa. Di Sore Ceria kalian bakal ditemani bersama Irja John Sugi. Dan nanti bakal ada spesial di edisi Sore Ceria. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part.

0: Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, RRI ini menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng final Piala Bola Dunia 2006 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan berlangsung di kantor RRI pada Senin 20 Juli 2006 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah hingga pertandingan berakhir. Melalui kegiatan tersebut, RRI mengajak masyarakat menikmati atmosfer Partai Puncak Piala Bola Dunia 2026 secara bersama-sama. Selain menyaksikan pertandingan melalui layar lebar, peserta juga berkesempatan memperoleh berbagai door prize yang telah disiapkan oleh panitia teman Pro 2. Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Zulfikar SE mengatakan kegiatan debar dan nobar menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat melalui siaran dan aktivitas luar studio. Acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat interaksi antara RRI dengan pendengar, khususnya pencinta sepak bola di Kabupaten Ende dan sekitarnya. Untuk menambah wawasan penonton sebelum pertandingan dimulai, RRI Ende menghadirkan guru olahraga sekaligus pelatih Persel 17, Eusabius Agusto Molokaju sebagai narasumber. Ia akan mengulas kekuatan kedua tim finalis serta memberikan analisis taktik menjelang laga. Kegiatan debar dan nobar akan dipandu oleh dua host RRI Ende yakni Franky dan Rian Hidayat. Keduanya akan memandu jalannya acara secara interaktif sehingga penonton ini bisa mengikuti pertandingan dengan suasana yang lebih meriah. Informasi menarik lainnya berasal dari Kabupaten Flores Timur yang mencatat ketersediaan jagung yang melimpah sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi itu memperkuat posisi Flores Timur sebagai daerah yang mandiri dalam pemenuhan komoditas jagung untuk konsumsi maupun pakan ternak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg SPMSI kepada RRI pada Jumat 17 Juli 2026 mengatakan produksi jagung di daerah itu berada pada tingkat yang sangat mencukupi. Menurutnya, ketersediaan jagung itu masih mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat nih teman berdua. Ia menjelaskan melimpahnya produksi jagung merupakan hasil dari intervensi program pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, peran aktif petani dalam meningkatkan produksi turut mendukung tercapainya kemandirian pangan di Kabupaten Flores Timur. Informasi terakhir, Kepolisian Sektor ND memberikan edukasi tentang pencegahan perundungan atau bullying dan penyalahgunaan narkoba kepada siswa baru SMP Negeri 2 ND Selatan. Kegiatan itu digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah pada Jumat 17 Juli 2026. Edukasi yang berlangsung di aula sekolah sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah itu menghadirkan Aibtu Yahya Tonu Weni Esos selaku Babin Kaptimas Kelurahan Roworena sebagai narasumber. Kegiatan diikuti dengan antusias oleh para siswa baru bersama jajaran guru. Pihak sekolah mengapresiasi dukungan Polsek ND dalam membangun karakter peserta didik sejak awal tahun ajaran. Kolaborasi itu dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di lingkungan sekolah. Dalam penyampaiannya, Aibtu Yahya menjelaskan berbagai bentuk perundungan baik secara fisik, verbal maupun melalui media digital. Ia juga mengingatkan peserta didik mengenai dampak serius penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, pendidikan dan masa depan generasi muda. Sekian info Pro 2.

0: Hey, teman Pro 2 FM Indi. Ada Johnny kembali teman kamu di sore ceria kali ini di si Sabtu, 18 Juli 2026, teman Pro 2 ya. Have fun buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM dari Pro 2 ini teman terbaik kamu. Dan after tadi barengan sama RJ Salsa ya, John bakal ambilkan ya Lina kodanya teman Pro 2 FM ini ya. Ya hingga di jam 7 malam nanti juga bakal temani kamu semua. Dan untuk sore ini seperti biasa kan ada tanggal lagu Indo dan tanggal lagu manca. Jangan lupa juga nanti akan ada yang spesial teman Pro 2 FM ini. Kita bakal ngobrol fun dengan salah satu anak ataupun putra timur teman Pro 2 ini ya. Ini adalah Adi Arkiang yang kalau misalnya kamu yang ikutan Suci teman Pro 2 FM ini adalah salah satu pesertanya Suci teman Pro 2 ya. Stand up comedy yang keren juga teman Pro 2. Kita bakal ngajak ngobrol fun barengan sama Adi Arkiang jam 5 sore ini di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. But let's start with Indonesia Top 20 lokal untuk edisi kali ini. Okay, let's start from number 20 of this week. Yeah, new entry untuk edisi kali ini ya, newcomer maksudnya teman Pro 2 FMD. Langsung masuk ke posisi ke-20 ada Tulus dengan Teh Hijau. Salah satu lagu yang bisa dibilang ini menjadi kekasannya dari Tulus teman Pro 2 FMD, karena dia ini kalau Tulus lagu itu pasti kayak lagi cerita, lagi ngomong sama orang teman Pro 2 FMD ya. Lagi ngomong sama sahabatnya gitu ya. Ini dia Tulus Teh Hijau di posisi ke-20 as a newcomer of this week.
1: Posisi 20.

Oke, itu dia tuh Lusman Pro 2 ya, dengan Teh Hijau sebagai newcomer ya. Masuknya Hotel Indonesia Top 20 teman Pro 2 Pemil untuk edisi kali ini. Kita beranjak ke posisi 19, teman Pro 2 saat isi chartnya ada Sali Aku dari Yuvi Vidianto, Andrianto dan Roni Parulian. Saat isi chartnya kali ini.

Oke, bahagia lagi dari Pijak Kota ya, di posisi ke 18 untuk minggu ini teman Pro 2 ya. Turun 1 peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke 17 ya. Turun 3 peringkat. Ada pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan untuk edisi minggu ini.

Teman Pro 2 FM dari Sil ataupun Up Sona One bercanda. Di posisi 16 untuk minggu ini Teman Pro 2 saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-15 ini juga saat Teman Pro 2 ada Bersenja Gurau dari Raim Laude di posisi 15.

0: Nomor 2 ada NBD Sembrani Aku, turun 4 peringkat dari posisinya last week ke posisi ke-14 ya. Kita beranjak ke posisi ke-13 ya, turun 1 peringkat ada Topati dan Meiske dengan Ingin Kumiliki.
1: 13

0: Pemain berdua ingin kau miliki, yaitu Pato dan Miska di posisi ke-13 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-12 ya. Ada Nadiba Salama bergema sampai selamanya. Satis di posisi 12 di chartnya kali ini.
1: Posisi 12.

Dani Basalamah bergema sampai selamanya di posisi 12 ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Terpaksa harus turun 2 peringkat dari posisinya last week. Posisi 11.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1000 kali Gendra Mari di posisi ke-10 ya, statistik chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi ke-9, naik 4 peringkat, ada Masih Ada Cahaya dari Gitab dan Hindia di posisi 9 minggu ini.

berabun jauh dari Bernadia di posisi ke-6 minggu ini, teman Pro 2 ya. Naik 3 peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-5. Ada titik-titik di ujung doa from Sal Priyadi. Strategi chartnya kali ini.

0: tadi bahasa lama, kotanya tak sama tanpamu di posisi ketiga saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi kedua ini juga statis teman pro 2 nih, Ikro dari Raim Laude dari posisi kedua minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Iko Raim Laude ya. Salah satu lagu yang memang ini meaningful ya dari seorang Raim Laude ya, karena memang dia songwriternya oke sih teman Pro 2 FM ya. Songwriternya keren teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya memang bisa dibilang berkesan ya. Punya arti tersendiri buat para pendengar teman Pro 2 FM ND ya. Seorang Raim Laude ya bisa diakui ya menjadi salah satu penulis lagu terbaik teman Pro 2 FM ND, dan Ikro ini menjadi salah satu acclaim song ya dari seorang Raim Laude ya, yang saat ini juga menempati posisi kedua teman Pro 2 ya. And without further ado, ini dia pemenang kita untuk minggu ini. Check it out.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

Teman Pro 2 ya, congratulations sesi potret Enau dan Ari Lesmana sebagai juara pertama ya di Indonesia Top 20 lokal untuk minggu ini, Teman Pro 2. So that's a wrap untuk edisi kali ini, Teman Pro 2. Cause coming up next akan ada International Top 20 nasional ya, lokal maksudnya, Teman Pro 2 FM ini ya, di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Jangan lupa nanti jam 5 akan ada program spesial barengan sama Adi Arki yang ini adalah ex Suci ya, stand up comedy di salah satu produksi TV swasta di Indonesia yang juga cukup sukses, Teman Pro 2 FM ini. Kita bakal ngobrol fun ya dengan Putra Alor ya, karena dia memang ngasih alur, Teman Pro 2 ya, di jam 5 nanti hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Tapi jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2 FM ini karena satu lagi akan ada International Top 20 lokal ya, masih dengan Jajon di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM ND. Teman.

Alright, teman Pro 2 FM ND, saatnya kita di International Top 20 Lokal untuk edisi kali ini. Dan seperti biasa kan ada 20 tanggal lagu mancanegara ya, yang terus hadir buat kamu semuanya. Tapi jangan lupa nanti besok itu kan ada versi nasionalnya di jam 3 sampai jam 5, yaitu dari Pro 2 FM Jakarta. Dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Ada juga Pro 2 Indie ya, ini juga program nasional nanti jam 8 malam. Untuk kamu-kamu yang sekarang lagu-lagu indie ya, akan ada Pro 2 Indie Nasional juga di jam 8. Ini juga akan dirilai di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya. Oke, kita mulai di posisi ke-20 minggu ini. Ada turun 2 peringkat dari Summer Homewrecker. Posisi 20.

Oke, okay, Home Breaker dengan Summer di posisi 20. Kita beranjak ke posisi ke-19, teman produk ada Lani. Prettiest Thing I've Ever Seen di posisi ke-19 minggu ini ya. Naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Yeah.

Teman baru dua, I Saw Your Face, Malcolm Todd. Ini adalah salah satu lagu yang memang cukup keren. Ini adalah salah satu EP-nya Malcolm Todd juga. Dan Malcolm Todd ini menjadi salah satu lagu favorit saya. Dan juga mungkin salah satu... Ini operator kami juga suka Malcolm Todd juga, teman Pro 2 FM ini. Apalagi singlenya Roommate ya mas ya. Dia sangat punya kayak singlenya Roommate itu. Karena memang itu katanya buat itu tuh kayak cozy buat dia. Dan itu ramah... itu rumah buat dia ya, lagu Roommate City ya, teman Produ FM ini ya. Oke, okay, that was Malcolm Todd, I Saw Your Face, di posisi ke-18 yang statistik chartnya. Kita berhenti ke posisi ke-17, ada Don Toliver, 885, yang statistik juga di chartnya. Kali ini di posisi 17.

nomor 2 ada Zayt Saif from Pink Panthers dan Zara Larsson ya, di posisi ke-16 minggu ini saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-15, turun 2 peringkat ada God Was Showing Up from Bruno Mars.

0: So Easy from Olivia Dean yang satu sih chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi ke-13, ada Opelite dari Taylor Swift, teman Pro 2 ya, turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: 13

0: Apa lah itu Taylor Swift di posisi ke-13 minggu ini teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-12. Ada follow dari Kelani, turun 5 peringkat dari posisinya minggu lalu teman Pro 2.
1: Posisi 12. Posisi 11.

Cure from Oliver Rodrigo, teman Pro 2 FM ini di posisi ke-11. Ya, Enjoy ya di posisi ke-11 minggu ini teman Pro 2. Ya, ini juga turun 2 peringkat dari posisinya last week. Coming up next, kita bakal masuk ke top 10-nya International Top 20. Ya, ini di Pro 2 FM ini teman Pro 2 FM.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, kita masuk ke top 10-nya International Top 20 lokal untuk minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-10 ya. Ini turun 2 peringkat, ada I Just Might dari Bruno Mars di posisi ke-10 minggu ini, teman Prodo.

I Can Love You Anymore dari Ella Langley dari Morgan Wallen di posisi ke-9 saat ini chart-nya kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-8 Man I Need dari Olivia Dean ya. Saat ini posisi ke-8 ya untuk minggu

Cuman Pro 2, ada Rizky Raul dari Bruno Mars di posisi kelima ya, ini juga turun satu peringkat. Kita beranjak ke posisi keempat, ada Taylor Swift, I Know It, I Know You, naik dua peringkat dari posisinya minggu lalu.

0: Nomor 2 Hey There I'm You Love Me dari posisi ketiga dari Ariana Grande ya. Ini naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita beranjak ke posisi kedua, ada Drop Dead from Olivia Rodrigo, teman Nomor 2 saat isi posisi kedua untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Teman Produk FM ini Drop Dead from Oliver Rodrigo at number 2 of this week ya. Dan without further ado, Teman Produk 2 ini dia pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama. Check it out.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

Teman baru dua Tuesday in Texas, ya, yes, sebagai tumbuhnya kita untuk minggu ini di International Top 20 Lokal, ya. Jangan lupa terus ikuti Indonesia Top 20 dan International Top 20 Lokal yang hadir setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5, ya. Dan jangan lupa juga besok pantau versi nasionalnya di jam 3 sampai jam 5 juga, disiarkan di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan juga kami ingatkan nanti di hari Senin jam 3 pagi, jangan lewatkan nobar Piala Dunia Argentina dan Spanyol, ya. Langsung dari pelataran LPPR ini, Jalan Duren nomor 1 ND, di jam 3 pagi akan ada yang seru-seru. Teman Pro 2 FM akan ada door prize juga, ya, dengan obrolan fun dengan narasumber kece juga teman Pro 2 FM dari pengamat bola, yang tentunya juga ini bisa menambah euforia finalnya, ya, Argentina dan juga Spanyol di hari Senin ini, ya, tanggal 20 Juli jam 3 pagi langsung di pelataran LPPR RIND. Hebat terus Pro FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa saat lagi akan ada obrolan fun kita, ya, obrolan spesial barengan sama Ari Arkiang, senam komedi KIC teman Pro 2, ya, di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Selamat sore teman Pro 2 FMND ya, dengan Jao John, teman Pro 2. Dan Jao masih terus temani kamu semua di sore hari ini. Dan seperti Jao bilang tadi bahwa di Pro 2 FMND sore hari ini spesial, kita akan kedatangan salah satu sosok kece teman Pro 2 FMND. Ini adalah Putra Alor, yang memang keren banget kita bisa menyambut beliau ya di sore ini teman Pro 2 FMND ya. Dan ini adalah salah satu komika keren teman Pro 2 FMND. Mungkin kamu pernah melihatnya di komikanya Kakak Abdur dan kawan-kawan ya, dan juga di Agak Lain Channel teman Pro 2 FMD yang kocak habis itu. Itu sampai wawancara hampir 2 jam teman Pro 2 di Agak Lain itu ya. Oke, ada Kakak Adi Arkiang. Selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Kakak Adi?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Oke, ini katanya kalau misalnya sama Kakak Adi AR gitu ya.
1: AR itu. Oke. Karena dari dulu tidak hafal nama, kayak baru kenal. Jujur ya, saya tadi yang paling memorable adalah Kakak Lady.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena nama dia ada sekedar info, ada salah satu tim dari RRIND namanya Kak Lady. Tapi dia bilang dia bukan LC. jadi dia Lady saja.
0: Oke.
1: Okay. Tanpa C.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dia saya ingat langsung begitu Kakak Lady begitu. Jujur orang Banyumas saya sudah lupa namanya tadi.
0: Kakak Iqbal.
1: Yes. Iki ya. Kakak Iki.
0: Iya, Iqbal.
1: Iki, Kakak Iki. Saya tuh tapi jujur saya nanti saya pulang beli gorengan kalau ketemu jalan dia lagi pasti lupa saya.
0: Pasti lupa.
1: Makanya kalau dia nama dia apa lengkapnya?
0: Dia nama lengkapnya adalah Muhammad Iqbal Hussein. Mungkin ada plat nomornya, mungkin bisa langsung tiap di dadanya AR gitu ya. Ingat namanya gitu.
1: IHA saya akan ingat kalau IHA. Kalau IHA saya ingat.
0: Oke, jadi teman Pro 2 FMND ya, Adi Arkiang ini adalah salah satu alumni dari Suci ya.
1: Suca
0: teman Pro 2 FMND yang itu tayang di salah satu TV swasta di Indonesia teman Pro 2 FMND ya. Dan Kakak Adi Arkiang ini adalah komika asal Alor NTT yang katanya juga merantau ke Jawa Barat ya, brother ya. Itu merantaunya berapa lama tuh? Brother itu dari tahun berapa sampai sekarang ini?
1: Harusnya kalau SMP, harusnya SMP lah. SMP. Berarti 2000 mungkin 2000 SMP SMA 2000
0: berapa?
1: Lulus SD itu 2000 berarti 2008 9 10 sekitaran sih itu.
0: Oh, I see.
1: Pertama kali ke
0: Jawa Barat?
1: Jawa Barat ya.
0: Oke, dan sampai sekarang pun masih bertahan di Jawa Barat atau
1: alhamdulillah sebenarnya kalau hidup itu di Bandung sekarang.
0: Pantas kalau misalnya banyak yang bilang bahwa komika Timur Sunda gitu ya kalau
1: tisu
0: teman Pro 2 FMND. Nah tapi kalau misalnya kita mau tahu ya Adi AR ya, ini kalau misalnya itu kali pas ikutan Suca itu tuh persoalannya kayak mana tuh AR?
1: Suca itu salah satu kompetisi TV dangdut ya, itu sudah besar. Tapi kan itu kompetisi kedua, kompetisi satunya Suci dari Kompas. Jadi kalau nggak salah yang punyanya itu Pak Indra Yudhistira, itu dia sama-sama idenya. Kalau tidak salah dia bikin Suci, terus ya udah deh biar pasarnya lebih luas. Karena Indonesia kan kalau sama Kompas beda pasar.
0: Iya
1: kan, bikinlah kompetisi stand up juga Suca. Dan ternyata Suca itu meledak waktu season 1 zaman Cemen, habis itu ada Arafa. Iya kan, maksudnya era-era itu stand up di Indonesia sampai tukang jual ayam mulai masuk stand up gitu, kayak
0: beragam.
1: Iya. Kalau dulu tuh kayak yang ikut stand up kayak mahasiswa begitu, kayak orang-orang intelektual begitu. Tapi ketika ada Suca itu karena semakin banyak yang dikenal, tukang bawang ikut.
0: Iya, siapapun dia ikut.
1: Siapapun
0: ya, ikut. Sama dia punya materi keren komedi ya. Let's go teman Pro 2 FMND ya. Berarti AR ini masuk ke season berapa? Season 4.
1: Season terakhir.
0: Oh, berarti Suca sudah ada lagi tayang di ini ya sama.
1: Sudah tidak ada lagi sejauh ini.
0: Tapi hopefully semoga saja mungkin ada Suca-Suca berikutnya, kalau mungkin kita bakal dapat lagi anak-anak Timur ya kayak Adi dan kawan-kawannya mungkin.
1: Amin.
0: Bisa jadi kebanggaan kita NTT teman Pro 2 FMND ya. Karena juga banyak komedian Timur ya kayak Kang Abdur juga, ya, teman Pro 2 ya. Ada, aduh lupa juga tuh yang satu itu tuh.
1: Siapa tuh? Raim juga alumni iya. Suca.
0: Oh, Raim Laude ya. Yeah. Raim Laude yang sekarang.
1: Dan semoga.
0: Yes. Aduh keren ya. Keren ya, Raim Laude itu menjadi salah satu ya salah satu songwriter terbaik saat ini teman produser.
1: Betul, Bersanda Gurau adalah the best song ever.
0: Oke, okay, itu jadi buat air lagunya dari si Raim ya Bersanda Gurau ya?
1: Iya, karena ada lirik maghrib itu. Oh, ada satu kata aja, yeah. Maghrib itu menggambarkan, itu kayaknya kayaknya diksi yang sangat-sangat mewah dari semua diksi. Iya, jarang orang tulis, yeah. Penyanyi tulis musik sore senjanya itu diganti maghrib itu, okay. Itu mahal
0: dia,
1: sih.
0: Dia dalam ya teman produser FM.
1: Iya, jarang ada orang bikin lagu isinya isya, okay. Ya kan subuh gitu. Galau di subuh hari, agak pernah kan? Galau di subuh hari.
0: Galau subuh hari agak kayak mana teman produser FM?
1: Iya kan? Tapi maghrib yang dipasang di lagunya Raim itu. Tidak yang aneh, tidak yang lebay, tidak yang apa begitu ya. Coba teman Prodo FM dengerin lagu Raim Laude.
0: Oke,
1: ya.
0: Jadi buat teman kamu yang suka dengan Raim silakan cek lagunya. Yeah. Oke, okay, back to air nih teman Prodo FM Indie ya. Jadi dari ikutan Suca itu sampai sekarang sudah berkarir hampir berapa tahun tuh? 10 tahunan ada mungkin?
1: Suca 18, tapi kalau dari stand up-nya saya sudah masuk dari 2014 akhir, 15 awal lah.
0: Berarti sudah ya belasan tahun lah.
1: Iya.
0: Oke, sudah belasan tahun melalang buana di industri musik entertainment Indonesia. Teman produk ini pasti mungkin akhirnya juga sudah tahu ya bagaimana caranya industri Indonesia itu bermain di dalamnya dan segala macam teman produk FM Indie ya. Dan ketika saat ikutan Suca itu yang menurut AR nih kayaknya jurinya tuh kayaknya yang paling nampol gitu. Kalau misalkan kasih kritikan tuh kayak itu buat siapa tuh?
1: Maksudnya kalau ketika, kritikan bagus atau kritikan jahat?
0: Pokoknya kritikan bagus dan jahat tuh yang menurut AR kayaknya, aduh ini kayaknya buat saya, kayaknya aduh kayaknya kena nih. Tapi buat saya itu menjadi salah satu batu loncat buat saya juga untuk bisa tampilkan yang terbaik lagi buat kompetisi berikutnya. Siapa nih kira-kira dewan juri? Masih ingat ada saat itu?
1: Bang Radit, udah pasti. Bang Radit. Kalau Bang Radit memang dia mau disuca, mau disuci, tetap ada profesionalnya.
0: Iya, dia memang keren ya. Jadi misalnya sebegitu dia memang dari Malam Minggu Miko yang aduh, nyablak teman Pro 2 FM in the sitcom itu teman Pro 2 ya.
1: Iya, kalau juri yang seru itu Cing Abdel iya, tapi yang benar-benar waktu itu tuh Soima Mae.
0: Kau juga kocak ya Soima ya.
1: Iya, satu ngabur,
0: teman Pro 2.
1: Betul, satu lagi Pak Jarwo.
0: Oke. Okay. Kang Jaru.
1: Karena habis dikomentarin dikasih uang 500.000.
0: Oh, beruntunglah engkau AR.
1: Lumayan, dulu lumayan lah segitu kan.
0: Oke, okay. Jadi pas ikutan Suca itu tuh AR sendiri ada tidak mungkin yang bikin kamu tuh ikutan atau mungkin sosok yang bikin kamu wah kayaknya kalau saya jadi komedian saya ikut dia nih atau mungkin kayak tolak ukur dia untuk menjadi komedian favorit AR sebelum itu tuh siapa kira-kira?
1: Kalau komedian favorit dulu ada tiga sebenarnya. Kakak Abdur dulu sebenarnya karena dia
0: cocok dia.
1: Dia itu dari timur dan timurnya NTT. Jadi banyak yang relate.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Terus ada dari Zawin.
0: Zawin.
1: Iya.
0: Yang kecamatan bukan sih?
1: Betul. Ya, Bang Zawin itu dia karena alumni pesantren. Mondok, saya juga mondok jadi relate.
0: Oke, okay, sama-sama putra mondok teman bro.
1: Iya, jadi kayak wah,
0: okay.
1: Relate aja gitu. Jadi saya dulu udah suka Jawin sama Abdur.
0: Oke, okay, jadi dua komedian ini yang bikin AR tuh kayaknya wah jadi salah satu mungkin inspirasi juga buat AR ikutan Suca maybe ya.
1: Iya, betul. Okay. Kayak wah keren ya. Maksudnya apalagi Kak Abdur kan dulu ada jinglenya dia tuh. Aduh mama sayang nih. Itu kayak viral di masanya. Kalau zaman sekarang kalau ada itu udah langsung FYP itu di TikTok. Oh,
0: iya. Abdur emang dia kadang ngawur teman produk FYP orang itu ya. Apalagi ketika jangan nonton podcastnya ini ya, podcastnya AR sama Abdur dan kawan-kawan itu yang katanya mereka mempermasalahkan soal kalabahi saja teman Pro 2 FM ND itu bisa sampai seseru itu teman Pro 2 FM ND ya. Itu karena mungkin mereka bingung sama kalabahinya ya, akhirnya.
1: Iya, saya masih berdebat ini dengan beliau itu juga, dan saya masih memenangkan pertandingan ini. Dan saya, tapi saya selalu bertanya, ende, saya di itu saya memakai kata
0: iya,
1: ende.
0: Iya.
1: Saya bilang ende, kota ende. Kenapa alor tidak kota alor? Kenapa susuan pakai kalabahai? Maksudnya jadi bikin saya pusing sebagai warga yang hidup di sana. Iya. Kan kalau saya misalnya kayak ende, kabupaten ende dipimpin sama?
0: Gue artinya kota ende.
1: Berarti di ende ada wali kota ende?
0: No, there's no wali kota ende.
1: Oke. Ya sudah, berarti maksudnya ya sudah begitu. Tapi kalau alor terus kalabahi, jadi kayak seakan-akan ada kota lain begitu.
0: Iya.
1: Jadi itu membuat saya masih penasaran.
0: itu yang akhirnya menjadi kekocakan selama beberapa menit ya teman Prodi FM ini di podcast itu ya. Aduh, bertemu sama orang-orang yang memang juga ya kita juga kadang pusing ya nonton podcast itu teman Prodi FM ini ya. Oke, AR. Ini juga kita dapat informasi juga bahwa AR juga sempat join juga di beberapa film.
1: Alhamdulillah ada.
0: Itu film-film apa saja itu AR saat itu?
1: Film pertama kali main itu, kalau pertama atau
0: first time main film.
1: First of, oh pertama, oh ya pertama film main. Itu kejar mimpi
0: gaspol.
1: Ya, itu film pertama. Itu film sama Michelle Judith.
0: Wah.
1: Ya.
0: Itu yang kemarin yang selingkuh-selingkuh itu dia itu ya. Ya.
1: Mm-hmm. Apa sih namanya? Kupu-kupu juga sih.
0: Oh, bukan. Lupa ya film itu yang lagi viral-viral suaminya selingkuh
1: ya,
0: sama adiknya itu.
1: Betul, ya. Betul. Ya, yang sampai pokoknya
0: Deva Mahendra itu.
1: Apa ya? Kok saya Ipar adalah maut.
0: Ipar betul. Ipar adalah maut ya.
1: Iya.
0: Ini mungkin kejar mimpi adalah maut juga teman Prodi FM. Oke. Okay. Jadi AR nih bintang yang kejar mimpi gaspol ya. Pada saat itu tahun berapa rilisnya itu?
1: Kalau tahun syutingnya itu 2021 apa 22 gitu, saya lupa.
0: Pasti masa-masa agak sementara post covid ya?
1: Iya, habis covid. Itu saya masih ingat ada momen di mana saya mengakui saya pertama kali nih, jujur saya tidak seperti beliau juga aktor ini temanku. Wih, ini.
0: Keren.
1: Tapi saya pertama kali saya panik jujur.
0: Kenapa tuh?
1: Saya tidak ada basic teater, tidak ada basic-basic tidak ada basic-basic apa?
0: Beracting gitu ya.
1: Berekspresi yang beracting. Uh-huh. Kalau kita stand up kan by script, by open mic. Kalau itu kayak
0: emosinya
1: gitu, iya gitu saja. Dan ternyata film itu detail itu saya baru tahu. Kayak sekedar misalnya kita harus tahu posisi kamera, pengambilan kamera itu
0: blocking-nya
1: ketika
0: gitu ya?
1: Bukan blocking, kayak kita harus tahu kamera ini lagi pakai kamera apa. Mm-hmm. Master kah, kamera apa istilahnya, pokoknya beberapa shootnya itu kita harus tahu posisinya. Jadi kadang ada orang yang baru acting kan, padahal itu pengambilan master, tapi dia sudah total di situ. Harusnya nanti pas shoot khususnya dia baru dia total, karena kalau master kelihatan semua detailnya nggak dapat gitu. Jadi dia sudah yang pas shootnya dia sudah capek, karena yang di master saya dia sudah ulang-ulang begitu. Nah saya pertama kesalahan saya adalah Michelle Judith waktu datang, waktu syuting kita ada satu scene, kita tuh ceritanya sahabatan dengan ada satu lagi Syakir Daulay, solawatan begitu nam. Oke, Syakir saya sama Judith kita nih besti lah, zaman di kampus syutingnya di Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Terus scene-nya adalah intinya kita lagi berdiskusi pakai laptop. Berdiskusi terus Judith sudah mulai acting, saya datang menunjukkan hasilnya ke Judith dan saya
0: improve gitu
1: tuh. Kayak bukan kayak ngobrol keluar air liur begitu. Apa kalau bahasa ende? Muncrat kena Judith. Tapi Judith di situ kayak profesional aja, kayak lanjut scene-nya. Tapi saya bilang sabar dulu kru, tolong itu dilap. Semua ketawa hari itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya cut sendiri.
0: Cut sendiri tentang sutradaranya. Itu sutradaranya masih ingat tidak air sutradaranya?
1: Pak Hasto Broto. Hmm. Dia beliau itu pun kaget karena saya cut sendiri. Di situ langsung dia bilang, "Memang orang timur ya." Ada namanya cut. Itu dari saya sutradaranya, dia bilang. Jangan terlalu bodoh, kata dia.
0: Tapi lancar ya.
1: Tapi alhamdulillah.
0: Itu berapa hari itu, brother?
1: Kita cuma syuting 2-3 harian lah. Hmm. Itu film pertama yang saya langsung panik. Saya pulang itu di kereta saya bilang, saya bisa aktor kayak apa gitu di jalan, kayak pikiran bang, kepikiran. Masalahnya awalnya langsung muncrat kayak Michael Judith, kayak jadi obrolan di grup WhatsApp. Dan di grup WhatsApp tuh ada Sri Welas, ada Tora Sidiro, ada aktor-aktor lainnya. Terus dengan ininya sutradara yang ngechat, wajahnya Michael Judith sudah kena air liurnya orang alor, kata dia.
0: Tapi itu mungkin kekocakan-kekocakan dari lokasi syuting yang selalu dialami oleh AR ya. Berarti itu first time main film Kejar Mimpi Gaspol. Ada juga film Orang Pintar juga.
1: Iya.
0: Ya Conjuring.
1: Conjuring, betul ya.
0: Dan juga sama series Imperfect ya.
1: Imperfect pernah juga
0: itu,
1: ya.
0: Itu season berapa tuh Imperfectnya? Masih ingat ya season?
1: Imperfect season 3.
0: Season 3, berarti masih ada Kiki dan kawan-kawan?
1: Iya, sama Aci. Meneneng.
0: Iya, jadi keren ya. Kita harus bangga teman Pro FM Media. Ada teman-teman dari timur kita yang juga berkiprah ya di kancah dunia entertainment Indonesia, teman Pro FM Media ya. Jadi memang berarti masuk ke dunia entertainment juga susah gampang akhirnya saat itu ya.
1: Yang pasti I love you RRI dulu. Ya, jadi kalau masuk dunia entertain, kalau ditanya gampang atau sulit, sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit. Kalau saya begitu.
0: Oke, jadi banyak-banyak pengalaman-pengalaman yang sudah diikutin sama AR juga, teman Bro FM ini ya. Film, ada iklan atau lagu-lagu, video klip mungkin AR?
1: Kalau video klip ada, aku nah itu video klip juga jadi saya sesuatu yang wah ternyata beda ya syuting video klip tuh. Jadi saya ada judulnya My Heaven, lagunya ada lagu penyanyi dari Bandung.
0: My Heaven itu bukan lagu Raffi Andika bukan?
1: Betul, betul.
0: Raffi Andika.
1: Betul, Raffi Andika dia aduh itu juga kacau sih. Itu juga agak kacau sih.
0: Kenapa itu, brother? Cira.
1: Itu syuting jujur artisnya cantik. Apalagi ini kan video klip dan romance. Yang bikin tantangan adalah dia sudah punya suami.
0: Dan suaminya juga ikut ke TKP situ atau?
1: Itu, maksudnya kalau istri mau kerja kau kemana kayak gitu.
0: Iya.
1: Ngopi ke apa
0: kek. Sedia ini.
1: Iya. Kalau gak datang ke ND, ke Danau Tiga Warna, ke Limutu main, ke biarin istrinya sendiri gitu.
0: Iya, betul. Ganggu kali dia ini.
1: jadi saya kagok, ngerti kagok? Jadinya
0: kaku gitu?
1: Bukan kaku, kayak jadinya ada canggung, batasan. Iya.
0: Canggung gitu.
1: Iya. Nah, saya itu jujur, maksudnya gini, dia cantik tapi. Jadi saya syuting itu, video klip itu yang berat pertama adalah kita harus memahami si lagunya. Kita harus memahami, oh ini lagu tentang My Heaven itu tentang surganya dia. Jadi kalau di kondisi itu si penyanyinya itu surganya mamanya. Kalau saya di situ adalah surganya pacar saya yang mana udah jadi mantan di film itu. Saya udah menaruh mantan saya itu, dulunya saya sudah menaruh bahwa dia surga saya begitu. Walaupun endingnya putus. Jadi berarti kan sudah besar sekali rasa cintanya saya ke dia. Jadi sampai saya melebelkan dia adalah Firdausku ini.
0: Uish.
1: Itu kayak sudah yang surga begitu, udah mantan. Levelnya berbeda. Jadi ketika dia muncul lagi di kondisi yang kita sudah putus, itu yang bikin menarik di video klip ini.
0: Sih, jadi itu menjadi salah satu kenangan indah Mibi ya buat AR ya ikutan syuting MV-nya Raffi Andika.
1: Iya, kapan lagi meluk suami istri orang, istri orang. Jarang. Sensasi.
0: Astagfirullah. Oke, ini ada yang bergabung ya di line WhatsApp-nya kita dari Dinda. Mau tanya ke Kakak AR, kapan pertama kali Kakak AR ini sadar bahwa buat orang tertawa tuh bisa menjadi jalan hidup nih?
1: Buat orang apa?
0: Oke, kapan pertama kali AR sadar bahwa membuat orang tertawa tuh bisa menjadi jalan hidup? Mungkin income gitu mungkin, something like that lah ya.
1: Sampai sekarang saya masih belum sadar.
0: Masih tidur mungkin AR.
1: Masih tidur sih. Kalau sadar, sadar tuh maksudnya, oh kayaknya ini bisa nih, bisa.
0: Ya sapu jalan mungkin kan? Tidak terpikirkan karena
1: itu datang. Tidak ada. Saya jujur sampai detik ini saya tidak kepikirkan, tapi saya selalu berdoa semoga ini jadi sapu jalan.
0: Tetap yang terbaik, Kakak.
1: Iya, jadi apapun itu saya selalu berpikir bahwa semoga ini semua adalah sapu jalan begitu, bukan saya berpikir jadi bukan saya sudah menentukan ini jalanku, bukan, tapi saya berdoa semoga ini semua diberkahi, oke, dilancarin amin. Sama Allah gitu semuanya.
0: Oke, pokoknya jalan isah teman bro.
1: Itu sudah ini, memang.
0: Ya. Oke, ini juga dari Kakak Anto di Kelimutu. Halo Kakak Anto, katanya apa stereotip tentang orang NTT yang paling ingin kamu patahkan lewat stand up comedy? Menarik nih.
1: Oke, orang NTT itu sekedar info buat semua orang NTT itu cantik-cantik. Oke. Itu saja. Itu sudah mematahkan semua asumsi. Karena di pandangan orang-orang di sana itu kayak orang nanti tanya dengan Iqbal. Nah, saya sudah mulai ingat.
0: Okay.
1: Tanya dengan Iqbal, tim dari RRI. Dia adalah orang Banyumas, Kebumen. Teman-teman dia pasti ditanya, gimana cewek timur? Kalau dia belum pernah ke timur, dia akan bilang, paling gitu-gitulah gitu. Mm-hmm. Mungkin kayak patokannya kalau enggak Noela gitu. Baru muncul Jola, baru ada beda tuh di mindsetnya orang-orang di Pulau Jawa tuh kayak, oh ternyata orang timur ada yang kayak Marion Jola ya. Padahal kalau mereka main ke Kupang, datang ke Rote, datang
0: terlalu
1: ke
0: banyak,
1: Sabu,
0: kakak.
1: Ya Allah,
0: terlalu banyak, kakak.
1: Belum ende lagi, ya Allah, ende nih godaan semua.
0: Terlalu banyak, kakak. Jadi mungkin stereotip yang biasa disampaikan sama orang sana yang mungkin jadi sering ketemu juga sama kakak AR ya. Dan Kenny Jauh juga sempat nonton juga tuh yang soal apa, Kenny komedi komedi kakak AR juga bilang makan daun apa?
1: Itu jokes sih.
0: Jokes ya, katanya apa? Bedanya sama orang timur sama orang itu katanya kalau di sana makan daun, kita makan
1: rantingnya. Itu lebih kayak orang timur itu dari dulu tuh memang sudah keras. Kalau saya kayak mama saya tuh kayak, saya sampai berpikir dulu mama saya didikannya kayak Brimob, alumni Brimob. Mama saya tuh kayak Kopassus begitu.
0: Mantap mama.
1: Kayak keras begitu. Mama tuh dulu, aduh Tuhan ya Allah.
0: Kayak seru ketemu mama, kayak seru ketemu mama nih kayaknya ini. Bocah belajar Brimob.
1: Mama Alor itu beda mah. Mama Alor tuh aduh ya Allah. Mama boleh mama Ende, mama Bajo, mama Sumba, mama Rote, mama Kupang, tapi jangan salah mama Alor mama itu Alor beda.
0: Abri betul, amat Abri abis mungkin. Kali ini mungkin setuju kali dia. Oke, ini ada yang bergabung dari Cindy juga. Katanya, apa mimpi terbesar kakak AR yang belum banyak diketahui publik? Apa nih? Mimpi terbang ke Filipina kah? Amerika mungkin kah?
1: Enggak, kalau sekarang menikah.
0: Asik, guys.
1: Pengen menikah AR.
0: Oke.
1: Okay. Hah? Woi. Pengen menikah karena satu. Saya itu orang yang tidak pernah sedih.
0: Oh, kenapa tuh, Bro?
1: Iya, kayak happy aja alhamdulillah.
0: Selalu bahagia terus.
1: Selalu bahagia.
0: Berbahagialah engkau pada saat ini,
1: AR. Itu sudah.
0: Mantap, kawan.
1: Kayak happy terus, ada temanku yang kayak dia menikah sampai pacaran sudah 9 tahun putus. Sedih dia. Itulah orang ini.
0: Oh,
1: Boy Leonard. Tapi jujur dia ini adalah komika juga, Kak.
0: Oh, iya,
1: dia adalah salah satu stand up Kupang. Kalau Kakak nonton dia adalah salah satu komika yang punya film masuk nominasi di FFI dan juara.
0: Oh, I see.
1: Serius, serius. Apa kasih tahu filmnya apa, sayang?
0: Woman from Rhode Island.
1: Iya, dan dia salah satu aktor dari Woman from the Rhode Island.
0: Woman from Rhode Island ini saya juga pernah nonton di Netflix, Kakak. Dan itu salah satu film yang bisa dibilang berani sekali ya, Kakak ya.
1: Betul.
0: Berani dalam arti positif di sini ya. Dan angkat isu sosialnya juga. Di teman Pro FM ini, kalau misalnya belum nonton Woman from Rhode Island itu juga kalau tidak salah masuk di salah satu waiting listnya Oscar, Kakak ya.
1: Iya, betul,
0: ya,
1: betul.
0: Keren. Keren-keren, Woman from Rhode Island. Aduh, itu.
1: Dan dia actingnya sangat, kalau boleh nonton, ada Boy Leonard. Cari di Instagram semua best friend RRI, mau RRI lover ke sahabat RRI, teman RRI, pasukan RRI, semua. Searching Boy Leonard di Instagram.
0: Oi,
1: laki-laki Kupang ganteng satu ini. Tadi dia hampir di, mohon maaf, tadi hampir dicumbui di Alfamart. Hahaha. Tadi dia diganggu dengan wanita MB, sumpah Kakak. Jujur, saya juga kaget. Ada wanita, jadi saya teman-teman Pro 2 FM, saya AR tadi ini pertama kali saya di ND, jujur. Ternyata ND maju dari Alor, keren. Keren. ND adalah kota yang bersih, rapi, satu tingkat lebih maju dari Alor karena dia sudah punya Alfamart, Alfamart dan Indomart. Alor baru Indomart, Alfa belum masuk.
0: Oke, tapi semoga saya, tapi kalau di compare sama Alor juga tempatnya keren-keren. Otomatis ini gak ada, bahkan ada juga trip yang buka juga ke Alor, Kakak Air ya.
1: Betul, ada Nautika.
0: Betul, jadi ada spot-spot misalnya juga yang keren-keren teman Pro FM. Jadi kalau misalnya yang belum pernah ke Alor, bisa cek tuh banyak vlog-vlog yang ke Alor tuh teman Pro 2 FM. Banyak yang meliput juga tempat-tempat wisatanya, pantainya ya. Panoramanya juga keren-keren di Alor sana. Jadi buat yang belum pernah ke Alor, bisa cari waktu mungkin langsung ke Alor teman Pro FM. Karena dia juga punya banyak spot-spot wisata yang kece-kece teman Pro 2 FM ya. Aduh, ini menarik sekali ya. Selain Kakak Air juga, kita juga ada juga Kakak yang juga terlibat dalam Woman from Rhode Island. Itu salah satu film yang saya juga suka ya di Netflix teman Pro 2 FM ini. Karena berani, isunya sangat berani, keren teman Pro 2 FM.
1: Calon Brad Pitt-nya Kupang loh, jangan salah. Jangan salah, Boy Leonard. Hah?
0: Asumsi sendiri. Kayaknya harus ada slot waktu acara khusus buat kita wawancara Kakak ya.
1: Harus.
0: Teman Pro 2 FM ini. Nah, ada juga nih Kakak. Ini kocak nih kayaknya nih ya. Dari Kakak Jihan, Kakak AR. Apakah percaya naga itu ada atau tidak?
1: Tidak, skat, mat, titik. Tidak.
0: Naga tidak ada.
1: Tidak ada naga, Suwangi ada.
0: Suwangi banyak Kakak ya, Suwangi banyak teman Pro 2 FM ini. Jadi kalau mau kenal dengan Suwangi silakan ya. Banyak cara buat kenal dengan Suwangi teman Pro 2 FM ini ya. Oke, mungkin ini terakhir AR sebelum kita pamitan ya di sore ini. Sebenarnya kita mau banyak ngobrol banyak sebenarnya. Tapi di kendala waktu juga teman Pro 2 FM ini, mungkin apa nih terakhir yang menjadi harapan-harapan dari AR dan juga pesan dan juga motivasi buat teman-teman muda yang mungkin juga mau ikutan jejaknya AR di kedepannya seperti apa? Dan juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan di ini apa saja nih?
1: Oke.
0: Silakan.
1: Kegiatan ND dulu, jangan lupa besok AR bakal ada di kampus Uniflor, Universitas Flores.
0: Hey.
1: Kita berseru-seru mania bersama mahasiswa dan mahasiswi Universitas Flores di sore hari di kampus 1.
0: Weis ya. Asik. Jadi berarti ini siapapun bisa nonton ya akhirnya.
1: Iya, welcome kita bebas. Okay. Open world.
0: Open world dan welcome drink teman program ini.
1: Kita sistem GTA kita bebas.
0: Oke, okay, mungkin terakhir mungkin untuk pesan-pesan harapan dan juga motivasi buat teman-teman muda AR buat teman-teman yang mungkin masih insecure ya buat ikutan mimpi-mimpinya nih, silakan AR.
1: Sebenarnya yang paling pertama karena ini saya melakukan, saya tuh suka silaturahmi sama orang. Jadi kalau kalian mau dimanapun itu jangan lihat dia siapa.
0: Yes.
1: Mau itu dia ibaratnya tukang galon, mau itu dia tukang tangkap kodok, ya. Mau itu dia siapapun ya. Ibu-ibu Yakult, bebas, bebas maksudnya. Tetap kau anggap dia sebagai temanmu, saudara. Maksudnya, jadi jangan anggap orang mau dia kaya, mau dia susah, itu kau tetap jadikan dia sebagai temanmu, saudaramu, karibmu, yes, begitu. Itu siapa tahu orang yang kau bantu tuh satu saat dia jadi CEO begitu. Dia jadi CEO kan, jadi wow, tiba-tiba lah aku dikasih Alphard. Oh, apa ini?
0: Wey, mantap. Tapi sebaliknya eh masih jadi presiden mungkin, siapa tahu.
1: Iya, siapa tahu.
0: Siapa tahu.
1: Iqbal dari ini RRI ini kemudian tiba-tiba dia nyalon. Woy. Kaget gak anda?
0: Oh, sangat kaget pastinya. Who knows Iqbal, right?
1: Wakilnya Ibu Lady.
0: Woy, wow, dari PDI. Mantap kakak. Yeah. Betul ya, ini juga setuju dengan apa yang dikatakan sama Air juga ya. Siapapun orangnya kita respect, teman Produ FMND, karena kita tidak pernah tahu kedepannya orang itu tuh akan jadi apa ya.
1: Yeah.
0: Gitu ya, karena semua orang kita sama, teman Produ FMND ya.
1: Betul, sama terakhir, jadilah diri sendiri.
0: Be itu, yourself.
1: Itu, yeah. Itu. Wah, karena banyak orang yang masuk entertain, mereka malah tidak jadi diri sendiri. Ada
0: fake.
1: Betul, ada orang timur datang ke Jakarta open mic. Gue ini dari Sumba, kenapa? Gue ini dari Rote, gue ini dari Kupuk. Kita ini, aduh, makan jagung lah sayang.
0: Makan jagung.
1: Mama ya. Tuhan.
0: Makan daun ubi juga.
1: Itu kok tidak makan ikan asin, balai tomat, marungga, jangan begitu. Kau tidak makan kerak telur, beda begitu.
0: Atau mungkin dia makan pizza mungkin, ayah.
1: Mungkin.
0: Oke. Dan terima kasih banyak, itu di obrolan pan kita dengar sama AR, teman Produ FMND, dan salah satu kebanggaan kita sebagai orang NTT punya sosok AR dan juga sosok-sosok teman-teman komedian lainnya yang sekarang juga makin eksis di Blantika Musik, di Blantika Entertainment Indonesia, dan juga AR kedepannya mungkin sukses dengan proyek-proyek terbarunya ya. Kita tunggu mungkin film-film mungkin maybe ada ya kedepannya proyek-proyeknya, dan kita tetap tunggu karya-karya keren dari AR, teman Produ.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih banyak sudah join di Produ FMN untuk sore hari ini.
1: Terima kasih.
0: John bakal terus menemani kamu, teman Produ FMN. Hepan terus di Produ FMN, teman terbaik kamu. Stay tune.

Pemprov FM saat ini pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya RRI ini mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Waktumu atas pimpinan LPP dari ND dan Angkasa Negaswati, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah datang dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, yaitu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Time is money. Bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka punya ungkapan al-waqtu kasayf. Waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun. Sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Mana dimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalnya aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi. Dengan semua waktu yang mereka miliki, mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah SWT sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya. Jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayati ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwallazi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayadzakara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Teman Pro 2 FM, dari sana kita masuk di titik kumpulnya Pro 2 ya. Untuk kali ini silakan ya, buat kamu-kamu yang mau berkumpul bareng sama Pro 2, kita bakal bahas tentang to-do list weekend ya. To-do list weekend versi kamu apa saja ya yang kamu lakukan, silakan di hari ini 0821-4765-0422 guys. Jadi 0821-4765-0422 untuk yang mau sharing-sharing tentang to-do list weekendnya, bisa di-share di titik kumpul Pro 2 sekarang juga.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di 30 Pro 2. Oke, dengan topik to do list weekend ya. Ini ada yang bergabung dari Feni. Halo Feni. Kakak, saya biasanya weekend kalau tidak streaming, kalau tidak kerjaan kantor si kakak yang masih sisa. Itu saja yang saya lakukan selama weekend kakak. Paling mungkin kerja dari pagi, biar siang sampai sore seterusnya itu saya sudah bisa free dan bisa jalan-jalan dengan kawan-kawan kakak. Paling duduk di pantai saja atau sekedar cari tempat kafe di dekat-dekat pantai itu kakak. Eish, mantap eh. Akhir pekan itu biasanya kalau misalnya ini ya, kesibukan sama sepekan itu tuh bisa bikin otak tuh kadang, aduh, capek ya teman Pro 2. Jadi bisa sempatkan waktu juga buat ya having a me time ya, jalan sama teman-teman atau mungkin sendiri saja, punya waktu sendiri untuk sekedar ke kafe yang ngeteh ngopi ditemani snack-snack ringan ya, sambil merenungi kemanakah hidup aku berikutnya.

0: Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernapas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Produ FM Indi, thank you buat semua yang masih terus mendengarkan Produ FM ini, teman terbaik kamu ya. Dan tetaplah bersama Produ FM ini, teman Produ ya, karena kita masih bakal terus menemani kamu hingga pukul 12.30 malam nanti. Have fun terus di 92.2 FM RRI Produ Indi, teman terbaik kamu.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Terbaik.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Sesaat lagi info Pro 2.

Kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam dengan info Pro 2. Informasi pertama, final Pesta Bola Dunia 2026 RRI ND siapkan nobar dan door prize. Dikutip dari rri.co.id, RRI ND menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan berlangsung di kantor RRI ND pada Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah hingga pertandingan berakhir. Melalui kegiatan tersebut, RRND mengajak masyarakat menikmati atmosfer partai puncak Pesta Bola Dunia 2026 secara bersama-sama. Selain menyaksikan pertandingan, melalui layar lebar peserta juga berkesempatan memperoleh berbagai door prize yang telah disiapkan panitia. Informasi kedua, produksi jagung melimpah Flores Timur perkuat kemandirian pangan. Kabupaten Flores Timur mencatat ketersediaan jagung yang melimpah sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut memperkuat posisi Flores Timur sebagai daerah yang mandiri dalam pemenuhan komoditas jagung untuk konsumsi maupun pakan ternak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg SPMSI kepada RRI Jumat 17 Juli 2026 mengatakan produksi jagung di daerah itu berada pada tingkat yang sangat mencukupi. Menurutnya, ketersediaan jagung masih mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Informasi terakhir, pegawai Lapas ND meriahkan Jalan Sehat Dies Natalis ke-46 Universitas Flores. Pegawai Lapas Pemasyarakatan kelas 2B ND turut memeriahkan rangkaian Dies Natalis ke-46 Universitas Flores dengan mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, BUMN, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum. Jalan Sehat dimulai dari kawasan Tugu Pancasila, Simpang 5 setelah peserta dilepas secara resmi oleh panitia. Rute kemudian melewati Jalan El Tarik dan Jalan Samratulangi sebelum berakhir di Auditorium Herman Joseph Garijo Universitas Flores. Demikian info Pro 2 untuk malam hari ini ya. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke teman bro, senang sekali Frankie kembali menemani kamu di Jaga Malam ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026 nih teman bro. Oke, Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 24 nanti dengan berbagai macam informasi dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 untuk kamu yang lagi menikmati malam minggu ya. Mungkin yang lagi bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang, bersama teman, atau mungkin lagi dalam perjalanan nih untuk menikmati weekend kali ini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RR, teman terbaik kamu.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Back to 92,2 FM Pro 2 Harry Rende ya teman Pro 2. Dan tadi kita sudah mendengarkan Sal Priadi dengan Nyalahlah. Lagu ini untuk kamu ya di malam hari ini, yang mungkin sudah dari hari Senin sampai dengan Jumat tuh menyala terus. Nah, waktunya kamu untuk relax, santai, kumpul bareng keluarga, menikmati momen-momen terindah di teman Pro 2. Ya, karena memang waktu itu terus berjalan, kadang kita harus diam sejenak menikmatinya terlebih dahulu ya teman Pro 2, sebelum semuanya sirna, momen-momen indah itu. Nah, sebaiknya kita nikmati bersama. Oke, Brengi masih menemani kamu ya di malam hari ini teman Pro 2, tentunya di weekend spesial hari ini dengan playlist-playlist terbaik tentunya.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Back to Jaga Malam ya teman Prodia. Dan tadi kita sudah mendengarkan Beri Li Kumahua dengan 24 moments ya. Mau bilang 24 save it 24 moments nih teman Prodia. Nah ini ada satu lagu yang mau Frankie putarkan di malam hari ini ya, untuk kamu yang lagi menikmati malam minggu ya tentunya. Lagu Saturday Night ya by Khalid dan juga King Brown nih teman Prodia. Pasti kita tahu lah penyanyinya Young, Dumb and Broke nih teman Prodia. Nah ini spesial untuk kamu yang mungkin lagi menikmati malam minggu bareng pasangan kamu. Ya benar sekali ya. Atau mungkin yang lagi me time sendiri di rumah menikmati momen kesendiriannya ya. Karena mungkin selama satu minggu sudah bosan ketemu dengan orang-orang, makanya di malam minggu ini dia pengen sendiri, kemudian menyadari bahwa wow, saya telah melakukan sesuatu yang luar biasa ya selama satu minggu ini teman Prodia. Oke, jadi untuk menemani kamu ya yang lagi me time nih teman Prodia, Frankie kasih Saturday Night by Khalid and Kane Brown. Check this out.

0: do.
1: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FD. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI.

Love is Blind dari Dewa 19 ya, ding featuring All Stars nih teman produa ya. Kalau berbicara soal Dewa 19, legendarisnya Indonesia nih teman produa. Dan mereka tuh selalu ini ya, selalu menampilkan sesuatu yang baru ya, tidak termakan usia nih. Nah ini kalau berbicara tadi ya soal malam minggu nih teman produa, ada satu yang mungkin yang kadang bikin kesal juga. Ada orang yang menikmati malam minggu, ada juga orang yang merasa malam minggu ini merupakan malam yang berat ya. Orang-orang yang mungkin jauh di perantauan ya teman produa, karena ketika malam minggu dia mulai tidak beraktivitas dan sendirian di kos, mungkin di kontrakan atau di tempatnya itu sendirian. Nah dia akan merasakan yang namanya rindu rumah tentunya ya teman produa. Nah mungkin ada hal-hal atau momen-momen yang membuat dia tuh ingat kebersamaan bersama keluarga, orang-orang tersayang tentunya ya. Dan tidak masalah ya, mungkin untuk mengejar impian, mengejar masa depan, hal-hal seperti itu bisa kita ya pendam sendiri ya teman produa. Peringgi masih menemani kamu ya dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini. Untuk kamu yang lagi rindu, Frankie kasih dari Mawar Deong dengan Rindu. Check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie ya, yang menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di weekend kali ini ya, di MLC lokal nih, kita akan membahas musisi timur yang memang beberapa tahun terakhir ini ya, lagu-lagunya tuh selalu menjadi hits yang luar biasa ya di kalangan anak-anak timur nih, teman Pro 2. Yes, siapa lagi kalau bukan Vicky Shalamor ya, teman Pro 2. Kita akan membahas tentang karirnya, kemudian perjalanan karirnya ya, apa saja yang sudah dilakukan di dunia musik ya, teman Pro 2. Jadi kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan. Ada Vicky Shalamor featuring Presley Nicky Julu dengan Cerita Indah
1: Untukku Selamanya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to MLC Lokal ya teman Prodoya, dan kita masih membahas tentang Vicky Salamurni. Nah, ini adalah pencipta lagu asal Ambon, Maluku ya, yang dikenal sebagai salah satu musisi muda paling berpengaruh di ranah musik pop Indonesia Timur ya. Dan dia lahir pada 30 April 1992 dan sejak kecil sudah akrab dengan dunia musik nih, terutama karena budaya bermusik yang kuat di Maluku ya, kota Ambon, dan suara khasnya yang lembut berpadu dengan lirik penuh perasaan menjadikan lagu-lagu Vicky Salamurni ini mudah diterima oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Nah, saya juga melewati ya masa-masa menikmati lagu-lagunya ketika masa-masa kuliah nih teman Prodoya, di tahun-tahun waktu itulah 2016-2017 tuh teman Prodoya, itu lagu-lagunya itu sudah mulai naik, dan akhirnya kita mendengar seperti lagu yang Cinta Beda Agama, kemudian Tuhan Beta Mau Dia. Nah, itu lagu-lagunya dia yang benar-benar ya menemani masa muda kami ya teman Prodoya. Tidak terasa ya, ini sudah berapa tahun nih? Ini kurang lebih sudah 7 tahun ya teman Prodoya ya. Oh, sudah lama sekali ya lagu-lagunya. Tapi sejauh ini lagu-lagunya itu masih sangat enak didengar ya teman Prodoya. Oh, kita akan membahas lagi tentang perjalanan karirnya ya teman Prodoya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus.

Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honey bee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Masih dari Jalan Durian nomor 1 ya teman produa ya, untuk menemani kamu di malam minggu ya. Frankie selalu memberikan informasi yang terbaik. Dan di MLC Lokal di malam hari ini tadi kita masih membahas tentang Vicky Salamor nih teman produa. Nah, keberhasilan Vicky tidak lepas dari konsistensinya menjaga ciri khas musik pop timur yang berpadu dengan sentuhan modern. Ya, ia mampu menyajikan nuansa lokal Ambon yang kental namun tetap terasa universal sehingga bisa diterima oleh pendengar musik pop di Indonesia. Nah, identitas inilah yang membuat Vicky Salamor itu semakin menonjol ya dibanding musisi pop lainnya nih teman produa.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FD. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan masih di MLC Lokal, teman Pro 2. Kita masih membahas tentang Vicky Salamor tadi ya. Oke, ini Vicky Salamor ini lagu-lagunya memang lagi naik-naiknya ya, teman Pro 2. Karena dia tiap bulan, kurang lebih tiap bulan tuh lagunya tuh ada terus, lagu barunya. Ini keren ya, teman Pro 2. Nah, semoga bisa konsisten terus ya, dan tetap menjadi musisi timur yang memberikan warna berbeda di belantika musik Indonesia nih, teman Pro 2. Nah, hingga kini dia tetap konsisten berkarya dan beberapa kali berduet bersama musisi lain juga, dan melahirkan lagu-lagu cinta yang meraih luka ketika berduet bersama Wis Beken. Nah, dia juga melahirkan lagu-lagu baru yang relevan dengan kehidupan anak muda ya tentunya, dan tetap mempertahankan identitas musiknya. Nah, ini yang paling utama ya, mempertahankan identitas musik. Nah, jarang sekali ya orang-orang yang memberikan warna-warna yang unik dan beda begitu, teman Pro 2. Oke, itu dia tadi ya beberapa informasi mengenai musisi lokal ya, musisi timur Indonesia, Vicky Salamor nih, teman Pro 2. Oke, ini kita masih kasih lagu-lagu lagi, masih banyak yang mau Frankie bagikan di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Oke teman produa ya, kita sudah sampai di cerita penutup hari ini teman produa ya. Di malam minggu nih, untuk kamu yang mungkin lagi santai sendiri atau bareng siapapun ya, yang mau bergabung dengan kita di malam hari ini, mau curhat-curhat silakan ya teman produa. Seperti biasa di 082147650 0422. Nah untuk mana-mana malam minggu kamu, siapa tahu kamu lagi galau kan, nah boleh curhat-curhat nih bersama kita ya teman produa. Oke, Frenky akan menunggu kamu, curhatan dari kamu ya, siapa tahu Frenky bisa bantu. Dan tentunya Frenky masih menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

Back to 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu ya. Untuk kamu yang lagi menikmati malam minggu, silahkan ya join di WhatsApp kita untuk curhat-curhat nih teman Pro 2. Nah, topik yang mau Frankie bagikan di malam hari ini adalah apakah Ini topik-topik yang kita merefleksikan diri kita ya teman Prodo ya. Mungkin untuk kamu yang lagi di luar sana lagi bingung atau mungkin lagi bahagia ya, untuk spesial untuk anak muda nih. Apakah kita pernah berpikir bahwa apakah saya sedang menjalani hidup yang benar-benar saya inginkan? Ya. Teman Prodo, kadang kita menjalani hidup itu seperti masih penuh dengan tanda tanya ya. Entah mau kemana, akhirnya seperti apa, kita belum tahu ya teman Prodo. Nah, di malam hari ini ya, spesial di malam malam minggu tentunya teman Prodo. Frankie masih stay bersama kamu dan sambil menunggu kamu untuk join bersama di WhatsApp kita ya, di 0821476500

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR India, teman terbaik ya. Kemudian kita masih di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Tadi ada Betran Putra Onsu ya yang menemani kita ya dengan tak searah ya, teman Pro 2. Nah, seperti yang Regi spill tadi ya, topik kita di malam hari ini, apakah aku sedang menjalani hidup yang benar-benar aku inginkan ya. Apa kabar ya untuk kamu ya, mungkin di malam minggu ini ya sedang bekerja di shift malam, atau mungkin lagi rebahan manja ya, atau lagi sendirian di teras rumah ya memandangi langit malam asik. Dan banyak orang yang menganggap bahwa malam minggu itu biasanya malam paling ramai nih ya, ada yang pergi bersama pasangan, kemudian ada yang nongkrong juga ya bersama teman, atau yang lagi menikmati kopi di coffee shop atau di cafe ya, teman berdua. Dan ada juga yang memilih diam di rumah karena memang ingin mengistirahatkan pikirannya. Nah, dibalik semua itu ya, teman berdua, pernah tidak kita tuh merasa kosong? Nah, pernah kita tiba-tiba tuh bertanya kepada diri sendiri, aku sebenarnya sedang menuju kemana? Mungkin pertanyaan itu muncul saat semua orang terlihat bahagia kan, saat ketika kita melihat di media sosial itu ya, foto wisuda atau foto orang yang sudah melakukan lamaran, pekerjaan baru, membeli mobil mungkin, atau membeli rumah. Nah, tanpa sadar kita mungkin berkata dalam hati kita ya, kenapa semua orang seperti sudah menemukan jalannya sementara saya masih bingung. Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan itu ya muncul di malam-malam seperti ini ya, teman Pro 2. Dan kita tidak akan berbicara tentang siapa yang paling sukses, dan tidak juga membahas tentang bagaimana cara cepat kaya ya. Tapi kita sedang membandingkan hidup. Tetapi kita tidak sedang membandingkan hidup maksudnya ya. Tetapi kita akan berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu ya. Sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah benar-benar kita jawab dengan jujur. Apakah aku sedang menjalani hidup yang benar-benar aku inginkan? Ya, bukan hidup yang diinginkan orang tua, bukan hidup yang diharapkan teman-teman, bukan hidup yang dipaksakan oleh lingkungan, maybe ya teman berdoa. Tetapi hidup yang benar-benar lahir dari hati dan nilai yang kita yakini sendiri. Nah, kalau malam-malam seperti ini kan kita sering merasa kehilangan arah ya. Semoga di cerita penutup hari ini kita bisa menemukan jawabannya teman berdoa. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RR ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to cerita menutup hari ya teman Prodo ya, dengan tema kita tentang apakah aku sedang menjalani hidup yang benar. Nah ya, sejak kecil ya mungkin ya kita tuh punya ekspektasi tinggi ya, ada sesuatu yang menarik, kemudian kita selalu diajarkan menjawab pertanyaan, guru bertanya, orang tua bertanya, teman bertanya, kita belajar mencari jawaban. Tetapi jarang sekali ada yang mengajar kita bertanya kepada diri sendiri. Misalnya begini ya teman Prodo, apa yang sebenarnya membuat kita bahagia, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan, apa arti sukses menurut saya, kemudian atau yang terjadi justru sebaliknya ya. Sejak itu kita sudah diberikan jawaban, kamu harus jadi dokter atau kamu harus jadi ini. Nah, kamu harus jadi, pokoknya harus sesuai ekspektasi orang lain. Nah, tidak pernah menanyakan kamu mau jadi apa, begitu ya teman Prodo. Nah, lama-kelamaan nih hidup kita tuh berdasarkan daftar yang dibuat oleh orang lain, bukan berdasarkan panggilan dari diri kita atau hati kita ya. Akhirnya semua target itu tercapai, ada orang yang justru merasa kosong ya. Mungkin dia punya gaji besar atau mobil bagus, rumahnya nyaman, tetapi setiap hari ia akan bangun tanpa semangat, karena ternyata kesuksesan itu belum tentu berarti kebahagiaan. Ya, seringkali yang membuat seseorang bahagia itu bukan karena pekerjaan bergengsi atau memperlu, tetapi karena pekerjaan yang memiliki makna. Nah, itu dia. Mungkin di zaman-zaman sekarang ya orang menjalani pekerjaan itu karena memang tuntutan, tapi selain daripada itu ya, mungkin dia tidak bahagia dengan apa yang dia jalani teman-teman.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Yesterday.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ending.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2 ya, masih di cerita menutup hari season 2 ya. Masih lagi 1 jam ke depan nih. Untuk kamu yang mau curhat-curhat silahkan nih teman Pro 2. Oke, kalau berbicara soal tadi ya, kita bertanya pada diri sendiri ya, sebenarnya kita sedang menjalani hidup yang benar-benar kita impikan. Nah, ya kadang kita hidup tuh karena memenuhi ekspektasi orang lain ya, bukan memang ekspektasi kita sendiri atau hidup yang benar-benar kita impikan. Dan kalau kita sering kali ya, masalah itu bukan kita tidak punya mimpi nih teman Pro 2, kalau berbicara soal punya mimpi atau tidak. Nah, masalahnya adalah kita terlalu lama hidup di bawah mimpi orang lain. Mungkin seperti itu ya. Coba kita ingat kembali masa kecil kita ya. Mungkin teman Pro 2 juga semua punya masa kecil yang luar biasa ya. Karena mungkin di waktu SD dulu atau TK tuh biasanya guru tuh bertanya, nah kalau sudah besar nanti kamu mau jadi apa? Ya mungkin kita kebanyakan orang biasanya kan menjadi pilot, pelukis, penyanyi dan masih banyak lagi ya. Nah saat itu tuh kita berani bermimpi ya. Belum ada rasa takut, kemudian belum ada suara-suara yang mengatakan itu tuh tidak bagus, itu tuh tidak menjanjikan, nanti masa depan kamu suram. Nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum muncul pada saat itu ya. Nah ketika kita mulai beranjak SD, SMP, SMA ya, kita mulai dibentuk tuh dan diarahkan ya mengenai mimpi kita pada saat SD itu tuh mulai samar-samar tentunya. Nah mimpi itu mulai berubah bukan karena kita berubah ya teman Pro 2, tapi karena kita mulai mendengar terlalu banyak suara dari luar. Nah itu dia ya, lagi-lagi karena suara dari luar. Nah tekanan hidup tidak terlalu datang dalam bentuk bentakan ya. Kadang dia datang dalam bentuk kalimat yang terdengar biasa sekali. Lihat anak tetangga, kakakmu sudah berhasil. Nah umurmu sudah begini tapi kok belum berhasil. Nah teman-temanmu sudah duluan ya. Ketika banyak pertanyaan-pertanyaan begitu atau kalimat-kalimat seperti itu ya, mungkin diucapkan tanpa niat menyakiti kita ya. Namun jika itu terus diulang, ini bisa membuat kita tuh menjadi beban. Dan tanpa sadar ya, kita mulai menjalani hidup bukan karena ingin bertumbuh, tetapi karena takut dianggap gagal teman-teman berdua.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Masih bersama di 92,2 FM teman Pro 2 ya, masih di cerita penutup hari ini dan masih dengan pertanyaan yang sama ya, di malam hari ini ya, tentang gimana jawaban apa yang belum kita jawaban mana yang belum terjawab ya teman Pro, pertanyaan mana yang belum terjawab maksudnya nih. Oke, nah berikut ini kita akan membahas tentang ya, kapan terakhir kali kita benar-benar memilih ya, tadi sudah dibahas. Nah, kemudian media sosial dan perlombaan yang tidak pernah selesai. Nah, kalau berbicara soal media sosial ya, memang ya setiap orang punya media sosial, tapi efeknya dalam kehidupan itu seperti apa? Apakah baik apa buruk ya, kita tidak tahu ya. Nah, media sosial itu seharusnya menjadi tempat berbagi cerita ya. Tetapi seringkali itu berubah menjadi panggung perbandingan teman berdua. Ya, kita melihat FYP-FYP atau yang ditampilkan di media sosial itu ya, ada orang yang membeli sesuatu, pergi ke liburan di tempat-tempat favorit begitu, dan ke luar negeri misalnya. Lalu tanpa sadar itu kadang kita memunculkan pertanyaan kecil ya, kenapa hidup mereka tuh berjalan begitu cepat dan sedangkan kita tuh ya diam saja di tempat. Nah, seperti itu ya teman berdua. Nah, padahal nih yang paling penting adalah kita hanya melihat potongan cerita mereka nih teman Pro 2. Ya, kita tidak kita hanya melihat yang bahagianya saja. Kita hanya melihat ya senyumnya saja nih. Kita hanya melihat keberhasilannya saja. Tapi satu hal yang tidak pernah kita lihat di sana adalah kegagalannya, kemudian perjuangannya, air matanya. Kita hanya melihat tuh hasil akhirnya. Nah, media sosial itu sering memperlihatkan highlight ya. Highlight bukan hanya melihat memperlihatkan highlight, bukan keseluruhan kehidupan nih teman berdua. Nah, jika kita terus membandingkan kehidupan nyata dengan cuplikan terbaik kehidupan orang lain, kita akan selalu merasa kurang. Nah, jadi ini penting sekali ya untuk kita ya teman berdua ya, tidak boleh membandingkan hidup dengan apa yang kita lihat di media sosial nih. Oke ya, masih bersama di cerita penutup hari. Untuk kamu yang mau join silakan ya, seperti biasa di WhatsApp kita di 0821476504422.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, mungkin kita juga ada pertanyaan ya, apakah kita takut gagal atau takut dinilai teman Pro 2? Dan mungkin di malam ini saya ingin bertanya ya, kalau semua orang berhenti menghakimi, kalau tidak ada media sosial, kalau tidak ada yang membandingkan kita, apakah pilihan hidup kita tuh tetap sama atau tidak teman Pro 2? Atau justru berubah? Nah, pertanyaan ini sangat penting ya, karena banyak keputusan dalam hidup itu ternyata tidak lahir dari hati ya, tapi lahir dari rasa takut. Takut dianggap tidak sukses, takut mengecewakan orang tua, takut tertinggal, atau takut menjadi berbeda. Nah, padahal ya, keberanian terbesar bukan hanya berani sukses ya, tetapi berani menjalani hidup yang memang menjadi panggilan kita teman berdoa. Ya, hidup itu tidak harus sama. Ada orang yang menemukan panggilannya di usia 18 tahun, maybe 20 tahun, atau mungkin yang menemukan di usia 40 tahun. Ada yang mungkin menjadi dokter, atau mungkin menjadi petani. Nah, ada yang menemukan kebahagiaan saat membuka usaha kecil. Tidak semua orang tuh harus memiliki jalan yang sama, karena tujuan hidup bukan menjadi salinan orang lain ya, melainkan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri teman Pro 2. Ya, sebelum kita melanjutkan ya, kalau memungkinkan letakkan ponsel kita sebentar. Nah, tarik nafas berlahan, lalu mungkin kita bisa memberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah keputusan terbesar yang pernah saya ambil karena takut atau dinilai orang lain? Apa impian yang pernah ku tinggalkan hanya karena dianggap tidak realistis? Atau apakah saya sedang mengejar kebahagiaanku atau hanya mengejar pengakuan? Nah, tidak perlu menjawab sekarang ya, cukup simpan pertanyaan itu dalam diri kita masing-masing ya, dalam hati kita. Karena terkadang pertanyaan jujur jauh lebih berharga daripada jawaban yang terburu-buru teman Pro 2.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

Masih dari Jalan Durian nomor 1 ya teman Pro 2 ya, di cerita penutup hari. Nah teman Pro 2 ya, kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perbincangan kita di malam ini ya, mungkin ini ada beberapa yang mau Frankie bagikan ya. Hidup yang bermakna itu bukanlah hidup yang paling banyak mendapatkan tepuk tangan ya teman Pro 2. Bukan juga hidup yang paling sering dipuji atau dipamerkan. Tetapi hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, dengan pilihan yang lahir dari hati dah, bukan dari tekanan. Karena pada akhirnya akan tiba saat dimana kita harus berdiri di hadapan diri sendiri. Bukan untuk menjelaskan mengapa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah aku sudah hidup dengan jujur terhadap diriku sendiri? Nah itu ya pertanyaan yang mungkin tidak butuh jawaban ya, tapi perlu kita resapi. Tidak semua jalan itu harus sama, tidak semua mimpi itu harus berupa atau serupa. Dan tidak semua keberhasilan harus diukur dengan standar yang dibuat oleh orang lain. Yang terpenting adalah kita tahu kemana kita melangkah, mengapa kita memilih jalan itu, dan siapa diri kita ketika tidak ada yang sedang melihat. Mungkin malam ini kamu belum menemukan jawabannya, kita semua juga belum menemukan jawabannya. It's okay, tidak masalah. Karena hidup bukan tentang seberapa cepat kita menemukan tujuan ya. Hidup adalah tentang keberanian untuk terus mengenal diri sendiri, belajar, bertumbuh, dan memilih jalan yang benar-benar memberi makna. Jadi ya semoga setelah cerita menutup hari ini, jangan hanya kembali pada rutinitas ya, pulanglah dengan satu keberanian baru. Keberanian untuk berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Keberanian untuk mendengarkan isi hati kita ya. Keberanian untuk menjalani hidup sendiri, bukan hidup yang sedang diharapkan oleh orang lain, teman berdoa. Yes, itu dia tadi ya cerita penutup hari kita. Dan Frankie akan menghadirkan jazz musik 1 jam ke depan ya teman Pro 2, untuk menemani kamu di malam minggu ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

10 new

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2024, 2026 maksud saya, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich & Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

zaman Produa, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

0: Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.
1: Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program Madua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi Taman Pro 2. Hari ini kamu ditemani sama Putri, dan sesaat lagi Putri akan kasih info Pro 2. Informasi pertama kita akan mulai dari Pemkab Sika dan Undana perkuat kolaborasi SDM kesehatan dan juga riset. Dikutip dari rri.co.id, Taman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Sika dan Universitas Nusa Cendana Undana memperkuat kerjasama pembangunan daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang menyasar pengembangan SDM, pelayanan kesehatan dan juga riset berbasis data. Kesepakatan menjadi langkah bersama untuk menghadirkan dukungan akademik dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sika. Penandatanganan MOU berlangsung pada hari Jumat 17 Juli 2026. Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah dan perguruan tinggi sepakat membangun sinergi yang lebih terarah dalam memperkuat kualitas layanan publik. Dari Sika kita ke ND Taman Pro 2, di mana ada MTSN 3 ND yang gandeng Polsek Nangga Penda cegah bully sejak dini. MTS Negeri 3 ND memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah melalui kegiatan sosialisasi pencegahan bullying dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan yang menghadirkan Wakil Kapolsek Nangga Penda Abdul Aziz ini sebagai narasumber serta diikuti seluruh peserta didik, guru dan juga tenaga kependidikan. Sosialisasi menjadi langkah edukatif madrasah dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya mencegah segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Penutup informasi Info Pro 2 pagi hari ini, Teman Pro 2, final Pesta Bola Dunia 2026, RRI-ND siapkan nobar dan door prize. Masih dikutip dari RRI.co.id, Teman Pro 2, RRI-ND menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng atau debar dan nobar final Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Kegiatan bakal dibuka terbuka untuk umum. Terbuka untuk masyarakat umum dan akan berlangsung di kantor RRI-ND pada Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pertandingan berakhir. Kegiatan tersebut dari kegiatan ini RRI mengajak masyarakat menikmati atmosfer partai puncak Pesta Bola Dunia 2026 secara bersama-sama. Karena selain menyaksikan pertandingan melalui layar lebar, peserta juga berkesempatan memperoleh berbagai door prize yang telah disiapkan panitia. Taman Pro 2, itu dia Info Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

Pro 2, selamat pagi, good morning buat teman Pro 2. Apa kabarnya di hari Minggu yang tidak bisa dibilang terlalu cerah ya teman Pro 2? Semoga pagi kalian diawali dengan semangat yang full recharge, hati yang happy, dan tentunya siap menikmati akhir pekan dengan vibes yang positif. Mungkin buat beberapa teman Pro 2 ya, ada yang bergadang gitu ya, menunggu pertandingan Piala Dunia nih teman Pro 2, perebutan 3 dan 4 kan ya, kalau tidak salah ya. Senang sekali bisa hadir lagi menemani aktivitas Minggu pagi ini buat teman Pro 2 semuanya. Buat yang lagi santai di rumah mungkin, atau yang mau berolahraga, atau ada yang sekedar jalan-jalan di sekitaran rumah, bahkan ada yang masih tiduran ya. Tetap stay bareng Putri ya di Pro 2, karena pagi ini bakal banyak keseruan yang sayang sekali kalau kamu lewatkan. Dan teman Pro 2, Putri bakal temani teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan sampai di pukul 10 pagi. Tentunya dengan segmen-segmen yang seru, informatif, dan pastinya asik buat temenin pagi kalian. Hari ini kita bakal seperti biasa ngobrol seru di Kepo Time. Terus juga kita bakalan dengerin lagu-lagu pilihan kamu semua teman Pro 2 yang bikin mood tuh makin naik di Flourish Your Playlist teman Pro 2 atau FYP. Terus nanti ada juga update berbagai informasi menarik di Info Pro 2 atau di Pro 2 Spot maksud saya. Dan kita bakalan ngobrol santai dan penuh insight di Obras nantinya. Jadi pastikan 92,2 FM tetap di pagi hari ini ya teman Pro 2, karena Minggu pagi ini bakal penuh cerita, penuh musik yang keren-keren, dan juga informasi yang pastinya relate nih buat kamu semua sebagai anak muda nih. Karena anak muda sebagai tagline hidup kita kan. Oke, teman Pro 2 sudah siap dibuat makin update dengan informasi-informasi menarik yang lagi hangat diperbincangkan. Kalau kamu sudah siap, kamu harus enjoy terus di sini, karena Putri bakal sesaat lagi spill nih informasi apa yang paling menarik atau informasi apa sih yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Enjoy terus di sini 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

masih pembukaan untuk kebersamaan kita di Kepo Time teman Pro 2. Ini ada salah satu siswa SD, ingat ya, siswa sekolah dasar teman Pro 2 di SD Negeri Generasi 3 di Boyolali ini teman Pro 2, yang sudah menerima letter of recognition dari NASA setelah siswa ini Al-Abar, Ibrahim Al-Abar, teman Pro 2 mengidentifikasi kerentanan keamanan di salah satu situs web agensi ini. Dan seorang penggemar cyber security otodidak dari sebuah desa di dekat waduk Kedung Ombo, teman Pro 2. Dia bertanggung jawab, Ibrahim secara sadar bertanggung jawab nih mengungkapkan kerentanan yang dia temukan. Nah, sebagai pengakuan atas kontribusinya, NASA mengakuinya dalam letter of recognition resmi. Dan bagi Ibrahim, ini langkah awal ya dari perjalanannya untuk menjadi seorang profesional cyber security gitu. Keren ya teman Pro 2 dari Indonesia loh. Dan ini anak sekolah dasar kelas 6 dari SD Negeri Geneng Sari 3 di Boyolali, yang tidak disangka-sangka nih dia punya pemahaman yang luar biasa gitu ya terhadap cyber security, padahal sekelas NASA loh.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dimasukin jalan pintas oleh pengendara. Dan dari melihat kondisi ini nih, anak-anak lantas berinisiatif nih mengingatkan agar kendaraan itu tidak lagi menggunakan jalur yang bukan untuk mereka. Tapi keselamatan tetap harus jadi yang utama ya buat kamu adik-adik. Tapi kita harus beri apresiasi nih, dan kayaknya sebagai orang yang lebih tua gitu ya, harusnya malu karena ya ditegur sama anak-anak kecil yang justru kita yang memberitahu mereka, tapi justru mereka yang menegur kita gitu. Oke, jadi buat kamu-kamu yang sudah dengar informasi ini, jangan lagi kamu menggunakan trotoar sebagai jalan pintas ya, karena trotoar itu adalah hak pengguna bagi para pejalan kaki.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat dan komunitas Anda mengikuti nobar dan debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI.

0: Kembali lagi di Kepo Time, teman Pro 2. Ada satu informasi terakhir nih kebersamaan kita di Kepo Time nih. Ini menjelang final Piala Dunia nih, Gubernur Pranomo nih, teman Pro 2. Semoga ini juga ditetapkan di semua apa ya, provinsi gitu, mengizinkan nih bahwa ASN tuh ASN tapi tepatnya di Jakarta karena beliau adalah Gubernur Jakarta. Nobar final Piala Dunia asal kinerja tuh tetap terjaga. Kita tahu teman berdua, antusiasme luar biasa ya dari perhelatan akbar Piala Dunia ini turut merambah ke berbagai kalangan dan termaksud juga para ASN atau aparatur sipil negara yang mengabdi, khususnya ini di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ya. Dan dimana merespon tingginya gairah publik terhadap Piala Dunia, gubernurnya Bapak Anung Pranomo Anung secara resmi memberikan izin nih bagi para pegawai pemerintah untuk menyaksikan pertandingan seru ini. Dan seperti yang dibilang di awal, bahwa bisa tetap nobar asal kinerja itu tetap terjaga, teman Pro 2. Dan ini juga berlaku bagi kami, teman Pro 2 ASN di lingkup wilayah RRIND. Dan sebagai itu, Putri mau informasikan bahwa RRIND bahkan bakal mengadakan nobar alias nonton bareng di pelataran kantor RRIND besok, teman Pro 2. Dan selain nobar, kita juga akan akan membagikan atau memberikan door prize nih. Jadi teman Pro 2 harus datang saksikan keseruan atau saksikan siapa yang bakal menjadi king of the king di Piala Dunia nanti ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bisa gabung bersama kami di pelataran kantor RRIND besok karena gratis, teman Pro 2. So, untuk itu, ini menjadi informasi penutup kebersamaan kita, teman Pro 2. Jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi Putri terus temani kamu dengan beragam informasi dan juga playlist-playlist yang seru di minggu pagi hari ini. So, buat kamu-kamu, Kepo Time hadir setiap harinya dari Senin sampai Minggu pukul 6 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

Carmen dengan Blame It on My Heart, teman Produa, sebagai lagu pembuka kebersamaan kita di Flourish Your Playlist FYP pagi hari ini, teman Produa. Seperti biasa, segmen ini kasih waktu buat kamu-kamu menikmati deretan lagu pilihan kamu yang siap bikin suasana pagi kita tuh jadi makin seru ya. Mungkin kamu mau lagi santai beberes rumah gitu ya, atau olahraga, atau mungkin ada di tempat wisata. Musik itu selalu jadi teman terbaik untuk mengawali hari. Karena seperti yang kita tahu ya, teman Produa, setiap lagu tuh selalu punya cerita. Ada yang mungkin lagunya tuh bikin semangat, ada yang mengingatkan pada momen indah, bahkan ada juga nih yang bisa mengubah mood kamu tuh jadi lebih positif hanya dalam hitungan menit. Makanya ya, di FYP atau Flourish Your Playlist tuh Putri sudah siapkan lagu-lagu pilihan dengan nuansa yang fresh, happy, dan pastinya cocok buat temani akhir pekan kamu nih, teman Produa. Jadi kamu harus naikin sedikit volumenya, nikmati musiknya, jangan biarkan lagu-lagu pagi ini nih biarkan lagu-lagu pagi hari ini nih temani setiap aktivitas kamu, teman Produa. Seperti biasa juga, teman Produa bisa request kirim salamnya di WhatsApp Produa ya, di 082147650422. Mungkin buat teman-teman yang tadi pagi lagi nonton Piala Dunia gitu ya, kamu kasih kesempatan buat yang lain buat gabung dulu, kamu tidur dulu, karena apapun itu, kesehatan itu nomor satu, teman Produa.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalian percaya tidak sih Teman Pro 2, musik tuh punya cara yang unik nih untuk menyatukan banyak orang? Kalau saya sih percaya ya. Contohnya kita kayak di sini gitu, Teman Pro 2 yang tidak kenal, tapi kalau di tempat pesta gitu atau tempat acara gitu, tidak kenal gitu, tapi pas lagu berbunyi kita semua berjoget bersama. Nah, itu juga salah satu menyatukan banyak orang kan. Ya walaupun selera musik itu berbeda-beda, tapi satu lagu itu bisa saja membawa kenangan yang sama, menghadirkan semangat yang baru, atau bahkan menjadi soundtrack perjalanan hidup dari kamu-kamu nih. Dan pagi ini semoga playlist yang dihadirkan bisa jadi penyemangat ya untuk mengisi hari minggu kalian. So buat kalian yang punya lagu favorit, atau mungkin sekarang lagi sering dengerin apa atau ingin didengarkan di Pro 2, jangan ragu atau jangan bimbang nih untuk kamu-kamu berbagi dengan kami melalui WhatsApp Pro 2 ya di 082147650422. Karena siapa tahu nih ya, lagu pilihan dari Teman Pro 2 tuh bisa ikut menemani pendengar lainnya. So enjoy terus di sini karena Putri terus menemani kamu, dan Putri masih terus menampung requestan-requestan kamu. So Teman Pro 2, ini dia Cat's Eye dengan Internet Girl. But I'm the internet girl.

yang susah banget nyari ujung lakban. Sekarang kamu gak bakalan ngalamin kejadian kayak gitu lagi kalau kamu pakai cara yang satu ini. Jadi setiap kamu selesai pakai lakban, kamu bisa tempelin pakai jepit bungkus roti untuk nahan ujung lakban. Selain jepitan bungkus roti, kamu juga bisa pakai klip kertas. Berikutnya, kamu kalau mau pakai, tinggal tarik ujung dari jepitan atau klip. Gampang kan?

Oke, teman berdua itu tadi Naura Ayu dengan Cinta. Manis ya pagi-pagi kita putarkan cinta buat kamu semua nih teman berdua. Oke, ada requestan yang masuk katanya mau lagu Dai Dai dari Shakira. Lagu salamnya buat spesial salam dititipkan buat seluruh pencinta bola dimanapun kalian berada. Semoga tetap kompak, terus dukung negara favorit kamu dengan semangat sportivitas, dan juga semoga hari minggu kalian makin seru. Oh, thank you. Oke, Putri sudah siapkan Shakira dengan Dai Dai masuk ke dalam playlist Putri di pagi hari ini. Buat kamu-kamu semua, masih ada beberapa menit lagi sebelum waktu kebersamaan kita di FYP pagi hari ini harus berakhir. Jadi yang lupa nih requestnya di mana, salam-salamnya di mana, langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504222. So ini buat kamu, Shakira dengan Dai Dai.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI FC. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti

lagi teman Pradua di 92,2 FM dan ini menjadi kebersamaan terakhir kita di segmen Flores Share Playlist atau FYP ya. Putri mau mengingatkan bahwa FYP hadir terus teman di kamu dari Senin sampai Minggu mulai pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman-teman Pradua yang mau seru-seruan di pagi hari bisa gabung di Pradua FM RRIND ya teman Pradua. Dan ini menjadi lagu requestan terakhir nih di kebersamaan kita untuk hari ini di FYP teman berdua. Ada yang minta lagu Adrian Khalif 2001 kali. Inilah khusus buat pasangannya, permohonan maaf sedalam-dalamnya dari hatinya. Aduh, pagi-pagi sudah minta maaf, tapi baguslah, berarti kamu menyadari kamu punya salah gitu. Walaupun tidak punya salah, minta maaf saja kalau pasangan kamu ini wanita gitu ya, yang request ini pria. Semoga segera dimaafkan ya, karena taulah para wanita itu agak sedikit sulit. Tambah berlama-lama, Putri kasih deh 2001 kali by Adrian Khalif.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.